0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku
3: selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih di Prodal FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga masih dengerin suaranya Resti Chandra buat edisi pagi hari ini. Aku juga masih pengen banget loh nyapain buat kamu yang udah pada semangat ya pagi-pagi. Asik banget sih. Jadi ceritanya semangat yang udah kamu dapetin itu mungkin berasal dari sarapan sehat ya. Bisa jadi dong. Atau bisa juga berasal dari kayak pikiran positif ya. Jadi positive vibe banget yang udah kamu miliki, teman Pro 2. Jadi yang ada malah wow, ya udah deh, suasana kamu, suasana hatinya kamu itu kayak lebih baik aja buat pagi hari ini, ya kan? Atau bisa jadi sih kalau aku bilang suasana itu menyenangkan, bisa jadi karena kamu tuh dikelilingi sama orang-orang yang positif ya, nggak ada yang toksik. Kalau yang toksik mah bikin pusing juga. Jadi banyak sih faktor-faktor yang bikin kita tuh kayak menjadi pribadi yang lebih positif atau sebaliknya, teman Pro 2. Ada yang negatif mungkin karena beberapa faktor, salah satu satunya kejebak macet. Aduh, ini mah gak bisa ditoleran kayaknya ya. Tolerirnya susah banget nih sama macet itu, Bang Pro 2. Karena efeknya kadang-kadang sampai tempat tujuan terlambat. Atau mungkin pengen ngindarin macet ya, tapi kamu melupakan beberapa barang penting harus kamu bawa karena saking buru-burunya. Bisa jadi. Jadi macet tuh bikin bete banget ya. Udah ah, daripada kamu bete sama macet, mending kita dengerin lagunya Macet aja. Aku punya project pop buat kamu, spesial banget.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Rafa Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Isyana Saraswati, and Unlock the Key. Udah aku puterin buat kamu spesial banget dong pastinya ya. Oke, lo teman Pro 2, sesuai dengan janji aku tadi, kalau pagi ini aku bakal ajak kamu untuk update kabar ya. Salah satu kabar yang bakal aku update adalah kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dong. Pas banget loh. Ini baru aja dapat informasinya dari BMKG Sumatera Selatan. Aku hadirkan buat kamu, ini dia ada info cuaca. Oke, teman Pro 2, seperti biasa pagi ini kita update dulu kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya, persembahan dari BMKG Sumatera Selatan ya. Apa kabar cuaca Sumsel edisi 4 Agustus 2026? Pagi hari seluruh daerah di Sumatera Selatan bakal cerah berawan ya. Kalau siang sampai dengan sore hari, cerah berawan sampai dengan berawan. Ada sih potensi hujan sedang, tepatnya di wilayah Lahat ya. Kemudian di Pagar Alam, Muara Enim, Oku dan Oku Selatan. Potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas dan Empat Lawang. Nah, kalau untuk malam harinya teman Pro 2 bakal cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim dan Oku Selatan ya. Potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, kemudian Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Prabu Mulih dan juga di Pali. Kalau untuk dini hari cerah sampai dengan cerah berawan ya. Hari ini lumayan panas ya, kita nih suhu udaranya teman Pro 2 kalau kita Sumsel dataran rendah itu adalah 25 sampai 34. Wih, lumayan. Kelembapan udaranya 50 sampai 96 ya. Oke deh, kalau dataran tinggi 19 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 55 sampai 100% ya. Yes. Oke, ini nih ada peringatan dini cuaca. Jadi waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada sore dan sampai malam hari ya. Di wilayah Lahat, kemudian di Pagar Alam, Muara Enim, Oku dan juga di Oku Selatan. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Teman.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sang Sudur 92 udah aku puterin buat kamu spesial banget. Udah dong ya. Langsung ala-ala heboh banget pagi-pagi gitu kan. Bisa jadi sih banyak hal menyenangkan gitu Mampro 2 yang bisa dinikmati kalau pagi. Walaupun mungkin banyak cerita juga sih, ada yang pagi-pagi itu disambut dengan hal-hal positif, ada yang sebaliknya. Whatever sih, tapi Mampro 2 apapun itu tetap aja kita tuh harus menyambut hari dengan semangat ya. Semangat kakak gitu loh ya. Oke deh. Dan yang jelas kalau ngomongin seputaran pagi ya, pagi edisi Selasa, apakah kamu termasuk yang Selasanya ini ya mungkin sedikit lebih repot dari hari-hari sebelumnya, atau mungkin Selasa kamu ya be aja gitu loh, atau malah Selasa kamu lebih lengang. Wow, lebih menyenangkan dong ya kalau kayak gitu tuh nomor 2. Oke deh ya. Tapi yang jelas juga nih, kalau lagi pada sibuk banget sama rangkaian aktivitasnya kamu ya teman Pro 2, ya udah. Selamat aktivitasan juga buat kamu. Aku juga masih nemenin kamu di Pro 2 FM loh buat edisi hari ini pastinya ya. Nanti aku bakal update kabar-kabar juga buat kamu teman Pro 2. Pokoknya banyak info yang aku bakal update, apalagi dari laman rri.co.id yang selalu aja nih punya banyak informasi yang bakal di-share buat kamu ya. Tapi buat yang pengen ikutan report sama aku bakal tungguin aja langsung reportnya di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816 1106 atau ke aplikasi RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh iya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Bro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Halo, selamat pagi. Wah, wah, wah. Beda powernya kalau jam segini ya. Beda dong. Apalagi kalau aku tuh ditemenin ya. Jadi siaran gak sendiri lagi dong ya. Karena aku ditemenin sama.
1: Selamat pagi, teman Bro 2.
0: Pagi, yeah. Pagi, pagi, pagi.
1: Masih bersama saya Anggara.
2: Dan aku Ayu.
1: Iya, nantinya kita akan membahas seputar informasi yang sangat geger.
0: Wow, geger banget tuh. Udah ya. Udah deg-degan aja kita ya, Ayu. Geger ya pokoknya. Iya, iya, iya, iya. Pokoknya banyak banget yang bakal di-spill-spill juga sama mereka berdua, teman berdua. Tapi tugas pagi mereka seperti biasa nih ya kalau di awal. Ayo laporan lalu lintas dulu anak-anak, gimana nih?
1: Iya, teman berdua, laporan lalu lintas dari arah KM ya. Alhamdulillah cukup lancar, okay. Tidak terlalu macet banget gitu ya.
0: Oh,
1: kayak kalau okay. Kita sudah lewat dari belokan itu sudah lancar gitu aja.
0: Oh, yang belokan yang di depan rumah sakit.
1: Depan rumah sakit
0: nah,
1: itu.
0: Nah, benar. Ya. Yang itu kan yang biasanya padat banget ya. Ya
1: tapi pagi tadi tuh aman.
0: Aman aja aman ya. Aja. Apalagi jam segini sih. Biasa kalau jam anak sekolah mungkin yang bakal padat banget ya. Sekarang sih aman-aman aja ya. Oke, yang dekat juga gimana ceritanya dari kawasan KM-KM yang dekat ini, KM 3,5-an?
2: Gak macet sih, Kak. Lancar aja.
1: Lancar ya. Apalagi di depan rumah sakit apa itu?
0: Tadi tapi lancar ya. Biasanya ya, kadang-kadang enggak agak
1: biasanya macet kan kayak takut lewat sana kan.
0: Benar banget. Oh, tapi tadi lancar. Wow, ya. Mungkin karena kalian berdua ini auranya positif ya. Ya.
1: Kalau kita lewat menjauh semua. Iya.
0: Antara positif sama takut negatif. Kayaknya negatif. Ngindar aja lah katanya. Oke, lah teman bro dua tuh yang mau melintas di kawasan sana kayaknya aman lancar aja sih ya. Yes. Nanti kita bakal update kabar-kabar ya, sambil buat kamu yang pengen report juga bareng kita nih, buat teman produk kita invite langsung aja. Kemana ya?
1: Jangan lupa langsung aja report ke 0816-1106-916 atau ke
2: RRI Digital.
0: Oke deh, bisa banget ya. Abis ini kita bakal spill banyak info buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, terus bareng kita bertiga. Ada aku Resti Chandra,
1: aku Anggara,
2: dan aku Ayu.
0: Yeay.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga pastinya, teman Pro 2. Ada aku Ayu,
1: aku Anggara,
2: dan aku Resti.
1: Yeay.
2: Kan aku udah nunggu pasti bilang yeay. Ternyata betul kan guys, yeah. Ya.
0: Nah, sudah.
2: Bisa saling lihat ya.
0: Aduh.
2: Iya,
0: bentar,
2: iya,
0: Kak.
2: Aduh. Iya. Tenang. Ada apa ini kira-kira?
0: Kayak sudah dibilang tadi, kita bakal nyampein informasi yang menarik ya pastinya. Nah, kita mendengarkan informasi dari kita pastinya ya.
2: Oh, iya dong.
0: Tapi yang lebih menyampaikan informasi Anggara ya.
2: Oh, Anggara punya info.
1: Iya, buat teman perdua nih, ada informasi terbaru dan Mentah hangat sih ya. Kayak, oh, siapa yang menyangka kalau di Sumatera Selatan itu ada pantai? Nah, ini pada penasaran ya.
0: Kaget
1: di Sumatera Selatan, iya. Teman berdua ya, ada pantai yang unik dan juga justru muncul di tengah aliran Sungai Musi.
2: Ih, beneran.
1: Nah,
2: nih.
1: Itu biasa dikatakan itu adalah Pantai Bongen Sekayu.
2: Oh,
1: masih pasti pada penasaran
2: Sekayu.
1: Ya.
2: Sekayu.
1: Iya, kalau dari Palembang itu sekitar 3 jam ke sana.
2: Tapi beneran pantai tuh?
1: Enggak sih. Sejak kapan ya Sumatera Selatan ada pantai gitu ya?
2: Iya, kan dikirain.
1: Iya.
2: Kita yang polosnya langsung mikir apa pantai.
1: Jadi sebenarnya pantai itu maksudnya tuh Sungai Musi itu kan lagi musim kemarau, jadi surut kan. Nah, dari surut itu ada namanya dasaran Musi itu yang kayak pantai gitu.
2: Oh,
1: teman
2: gitu.
1: Berdua ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: iya,
1: itu cocok banget buat kalian mau liburan ke sana, kalau kalian mau menikmati suasana pantai KW, ya.
2: Cocok banget. Ada ya pantai KW. Iya. Kan jauh juga pantai beneran ya, pantai KW adalah gitu.
1: Dan jadi Pantai Bongen ini bukan pantai laut ya, teman berdua, itu melainkan hampaan dari pasir yang muncul akibat surutnya Sungai Musi. Kemudian fenomena ini biasanya terjadi pada Agustus, ya, bulan ini ya, hingga September, karena dia masuk ke musim kemarau. Kenapa tuh disebut dengan Pantai Bongen? Nah, ini banyak tuh bongen.
2: Kenapa
1: itu apa tuh?
2: Iya, bongen apa sih?
1: Ya, dalam istilah masyarakat Sekayu tuh bongen adalah merujuk pada pasir.
2: Gitu
1: teman berdua ya, yang muncul ketika air sungai itu sudah menyusut gitu. Jadi bongen itu artinya pasir. Jadi ketika dibilang Pantai Bongen berarti pantai pasir.
2: Oh iya.
1: Karena sebenarnya ombaknya enggak ada.
2: Iya, yang ada pasirnya aja.
1: Ombaknya dari orang yang berenang gitu ya.
2: Iya. Nah, ada ombak buatan
1: juga
2: nih.
1: Jadi itu merupakan wisata dadakan gitu, Kak. Karena di Sekayu itu kurang banyak wisata. Sebenarnya banyak ya, tapi kayak ada taman gitu-gitu ya. Tapi Pantai Bongen ini banyak menarik wisatawan, bukan hanya dari lokal, tetapi juga dari yang di luar kota gitu ya, karena sangat menarik sekali gitu.
2: Jadi destinasi wisata banget ya kalau di Sekayu ya.
1: Nah, bahkan di Sekayu itu kan ada namanya tradisi mandi bongen.
2: Mandi bongen.
1: Nah, mandi bongen ini bukan berarti mandi pasir ya,
0: teman-teman. Iya, mandi di otak ya.
2: Kucing kali.
1: Mandi pasir ya kita ya. Enggak. Jadi mandi bongen itu istilahnya kita mandi di air Pantai Bongen itu, teman-teman.
2: Jadi mandi beneran di situ ya.
1: Ini nih banyak nih dampak positifnya bagi ekonomi ya gitu ya.
2: Iya sih.
1: Kemudian UMKM itu menjadi meningkat, kemudian pemerintah kabupaten juga bisa menarik wisatawan, dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu menggelar yang namanya Festival Bongen. Festival Bongen itu dilaksanakan di dasaran Bongen itu gitu ya. Dia menunjukkan ada festival seni, musik, olahraga, kuliner yang juga mendukung pariwisata daerah. Nah, tapi yang ditakutkan nih, Kak, ya, misalnya ada Festival Bongen, tiba-tiba airnya. Nah, itu yang takut ya.
2: Iya sih.
1: Misalnya hari ini kita bangun panggungnya, besok tiba-tiba tinggi ya.
2: Iya kan, tinggi kan. Bener
1: jadi
2: juga
1: harus matang
2: kan
1: gitu ya. Nah, buat teman berdua nih, buat kalian yang mau wisata ke, apalagi wisata yang unik dan baru ya.
2: Bener.
1: Boleh banget kalian langsung datang ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Tepatnya di Sekayu. Dan
2: Iya.
1: Sesuai dengan pesona, itu pesona Musi Banyuasin.
2: Iya.
1: Setelah lagu ini kita akan bener kan?
2: Iya, bener. Pokoknya ya berkaitan dengan pesona-pesona lah ya.
1: Mari kita dengarkan lagu berikut ini tentang pesona palsu.
2: Yes.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya mineral oil.
7: Kalau saya sodium lauren sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita bertiga di Pro 2 FM. Halo. Ya.
1: Aduh.
0: Seperti tadi kita sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa, dan juga teman-teman juga tahu ya, ada wisata di Sekayu, itu Pantai Bongen, dan nanti ada informasi dari Ayu kayaknya.
1: Wow, ya. Tentang pantai-pantaian juga? Enggak dong.
2: Tempat nongkrong ini, Kak.
1: Oh, tempat nongkrong. Ya. Kayaknya hari ini memang special vibes kita tuh nongkrong ya, pantai dan lain-lain ya. Menyenangkan.
0: Kalau tadi saya bilang yang jalan-jalan, ini yang nongkrong-nongkrong.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Boleh-boleh ya, jadi rekomendasi teman Pro 2 nih. Apa tuh?
2: Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tempat nongkrong di Palembang ya pastinya, rasanya tuh hampir setiap bulan selalu ada ya, Kak ya. Coffee shop yang baru buka.
1: Iya, benar. Menjamur.
2: Terus viral ya, Kak ya. Nah, salah satu satunya itu Sadewa Kopi, Kak, di kawasan Lorok Pak Jo.
1: Iya, deket-deket baru aku dong
0: ya. Banyak deket kok yang
2: deket kakak ya. Jangan kakak langganan sana. Di situ deh.
1: Yoi, aku yang punya. Enggak mungkin.
0: Ternyata CEO ya.
1: Iya, kan nyamar jadi penyiar ya. Nyamar doang ini.
2: Nah, uniknya Kak, kepopuleran kafe ini tuh bukan karena iklan besar-besaran, Kak. Tapi karena banyak pengunjung yang apa sih, kayak ngevideo kayak gitu, viral di TikTok kayak gitu, Kak. Jadi banyak orang yang tertarik gitu, apalagi kayak banyak tempat foto.
1: Oh, ternyata Instagramable banget gitu ya.
2: Nah, Sadewa Kopi ini tuh baru buka kemarin, Kak, 18 Juni 2006
1: ini. Oh, dikira kemarin banget baru. Oh, 18 Juni yang lalu.
2: Iya, bukan bulan
1: ya.
2: Kemarin.
1: Iya, masih baru dong.
2: Nah, lonjakan pengunjungnya itu paling terasa pada malam Sabtu dan Minggu, Kak.
1: Pas weekend dong, pasti. Loh, anak-anak muda mah nongki. Nongki banget. Yeah.
2: Nah, bahkan Kak, kapasitas tempat duduknya itu sering penuh. Bahkan ada pengunjung yang enggak kebagian tempat duduk.
1: Ya ampun, ragap banget. Terlalu. Ya yang punya ragap banget. Iya. Di bahasanya.
0: Kayaknya pengaruh dari media sosial itu sangat berpengaruh ya, karena banyak yang datang itu kan gara-gara TikTok gitu ya, berbagai pengalaman ibaratkan.
1: Yes.
2: Tertarik lah pasti kan.
1: Yeah.
2: Banyak kan kita tuh sebagai anak muda pasti nyarinya di TikTok dulu ya.
1: Iya kan.
0: Apalagi kan banyak orang foto tuh di belakangnya tuh Sadewa gitu.
1: Keren banget, jadi daya tarik banget tuh.
2: Ya, Sadewa Kopi ini tuh, Kak, nggak hanya jadi tempat ngopi, tapi juga tempat kumpul bersama teman, tempat ngerjain tugas juga pastinya.
1: Wih,
2: terus tempat
1: nih
2: bekerja secara apa sih, buat pokoknya kerja lah, Kak, terus juga tuh lokasinya gitu ya, tuh bagus kalau
0: aku
2: buat
0: ada
2: foto.
0: Satu pertanyaan.
2: Apa nih?
0: Harganya berapa?
1: Iya. Kira-kira bersahabat kan di kantong gitu kan?
2: Iya, Kak. Harganya itu mulai dari 15.000 sampai 45.000.
1: Terjangkau.
2: Jadi masih ramah lah di kantong kita nih, Kak. Kalau pelajar kayak mahasiswa gitu kan. Nah, di situ ada kopi, minuman non kopi, snack sama makanan berat juga ada.
0: Lengkap ya. Jadi buat kumpul sama keluarga juga bisa di sana ya.
1: Wow, cocok banget.
0: Kelebihan lainnya apa sih dari?
2: Nah, di situ ada interior estetiknya, terus banyak spot foto pastinya, terus suasana juga nyaman, cocok juga untuk nongkrong atau bekerja gitu, Kak.
0: Ngomong-ngomong ada ini nggak? Ada photo booth gitu? Belum ada ya?
2: Belum ada.
1: Nanti dulu ya aku.
2: Belum
1: aku
2: berkunjung ke situ
1: dulu
2: ya. Iya, berkunjung dulu ke situ.
0: Kalau kata teman kamu ada nggak yang kayak kekurangan dari sana?
2: Ada beberapa sih, kayak belum ada wifi itu, terus juga ada tambahan PPN-nya, Kak, 10%.
1: Biasa lah ya kalau PPN ya, emang, kan. Betul, mungkin kayak gitu sih.
0: Kayaknya kalau kita mau datang di akhir pekan itu harus datang lebih cepat kayaknya.
2: Iya, biar kebagian.

0: pertimbangan kak.
1: Yes,
0: nyari
1: betul.
0: Tempat foto yang bagus gitu pasti.
1: Sekarang mah gitu, anak-anak muda mah gitu ya. Mm-hmm. Harus memberi makan netizen dulu ya dengan konten-konten dan postingan-postingan.
2: Tapi
1: gitu
2: kayaknya
1: ya.
2: Kalau coffee shop di Palembang ini sudah banyak banget gitu.
1: Banyak
2: ya.
1: Sih.
2: Jadi pada berlomba-lomba kayak mencari inovasi baru.
1: Benar,
2: gitu ya.
1: Udah menarik. Menjamur banget dong. Yang kerennya banget kadang-kadang owner itu anak-anak muda yang seusia kalian loh.
2: Iya. Yeah. Bahkan keren, kan? Kemarin kita ke mana itu? Yang ada Masjid Agung yang jualan. Oh, susu, yo, dia kan terlalu banyak kopi pesaingnya, jadi dia mencari hal baru, dia jual susu, susu murni.
1: Enak ya, enak. Nah, kayak gini nih mungkin sesuatu yang berbeda ya, tapi berkesan pasti.
2: Dan juga menarik, dia pakai mobil antik ya, pakai mobil
1: gitu.
2: Antik, jadi keliling-keliling.
1: Wah, harus punya terobosan ya. Kita bikin apa dong setelah ini kalau gitu langsung terobosan ya. Ayo cari resep kayaknya setelah ini ya. Oke deh, tapi menarik banget pasti buat anak-anak muda juga, siapa tahu jadi membangkitkan jiwa entrepreneur mereka ya kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro2 Palembang, teman terbaik kamu masih bersama kita bertiga tentunya.
1: Yes. Oh, baru bilang ye, tapi daripada entar disorakin diri sendiri ya mending yes. Iya. Harus banget ya. Oke lah, enggak berasa nih udah jam 9 aja. Aduh, artinya kita mau berbeda topik.
2: Iya.
3: Kita mau agak serius
2: mau pindah sedikit. Kita ya bergeser.
1: Nggak jalan-jalan lagi dulu sih kayaknya ya. Kita harus serius-seriusan aja kali ini ya.
0: Emangnya bahas apa itu?
1: Kita tuh ada di Spada edisi moderasi beragama.
0: Wow.
1: Nah, itu dia. Wow. Mendadak jadi ustadz-ustazah ya kalian berdua ya sebentar lagi. Kita menarik banget sih ya. Iya. Ntar kita bakal balik lagi buat teman berdua pastinya. Yes, di Spada edisi moderasi beragama. Udah sih infonya.
0: Belum.
1: Makanya dikirain udah pada ready aja. Nanti jangan buru-buru ya. Oke deh, ketemu lagi dengan teman Pro 2 bareng kita bertiga dong. Masih bareng aku Resti Chandra,
0: aku Anggara,
2: dan aku Ayu.
1: Dan masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bersama kita bertiga tentunya.
1: Kroyokan, yeah. Kroyokan. Ya.
0: Yeah. Tapi nadanya kita enggak terlalu tinggi karena pembahasan kita agak sedikit serius.
1: Wow, serius banget nih kayaknya.
0: Karena kita edisi masuk ke edisi
1: moderasi beragama dong.
0: Moderasi beragama.
1: Nah, itu nah. Dia.
0: Kalau kita mendengar kata yang moderasi beragama, banyak orang langsung berpikir nih tentang hidup rukun antar umat beragama ya. Mm-hmm. Padahal moderasi beragama itu jauh lebih luas dari itu.
1: Okay.
0: Nomor dua yang sering terlupa adalah bagaimana seseorang tetap menjaga akhlak, etika dan juga cara berpikir ketika menghadapi perbedaan.
1: Mm-hmm,
0: jadi
1: betul.
0: Moderasi beragama itu bukan artinya sempit ya, tetapi mengartikan luas gitu ya. Apalagi perbedaan pendapat. Seperti kita di Genzi-Genzi ya, banyak tuh perbedaan pendapat apalagi di media sosial gitu ya. Pasti kita gak berbicara namun jempol yang berbicara gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Jadi jempol itu sangat menentukan nih teman-teman. Bisa memotivasi seseorang, bisa memberi semangat dan juga bisa menjatuhkan seseorang.
1: Iya, sering banget loh. Banyak cyberbullying juga sekarang ya.
0: Iya, jadi moderasi beragama itu dimulai dari cara kita menanggapi informasi, bukan hanya cara beribadah. Jadi kalau kita membahas moderasi beragama bukan hanya tentang agama aja ya, tapi juga tentang kayak mengajarkan agar kita tuh pertama tidak langsung percaya berita yang memprovokasi, kemudian tidak mudah untuk menghakimi orang lain, dan juga mengutamakan atau mencari kejelasan sebelum menyebarkan informasi. Dan itu juga termasuk moderasi beragama loh teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang paling penting.
1: Okay.
0: Kalau Ayu sendiri ada pengalaman gak kira-kira terkait dengan perbedaan pendapat di media sosial?
1: Gak juga ya.
2: Iya kan.
0: Kayak perbedaan pendapat dengan teman gitu, pernah gak?
2: Kira-kira? Pasti banyak ya. Kalau perbedaan pendapat itu karena pasti pandangan kita tuh pasti beda-beda ya kak ya.
1: Betul.
2: Lihat satu kejadian pasti kita tuh beda-beda pikirannya.
1: Iya sih.
2: Gak mungkin sama ya.
0: Kalau kamu gimana cara menanggapinya ketika ada perbedaan pendapat dengan teman?
1: Aku mengalah katanya. Ya ampun. Ngejik kebala. Ya ternyata kayak juga.
2: Iya enggak sih?
1: Ribut ya, ya kan? Karena aku tim orang suka udahlah ya udah deh aku ngalah enggak gitu.
0: Menghindari hal ya.
1: Iya,
0: kalau aku sering ya. Juga gitu, tapi aku perjuangin dulu kayak oke sudah.
1: Iya. Jadi tetap aja kan. Karena kalau enggak ada yang mau ngalah tuh kayak ujungnya itu deh, ribut, berantem, aduh, cuman gara-gara
0: pendapat. Tapi yang paling parah itu ketika kita marah gitu ya. Aku kok paling kena dengan orang yang marah sambil senyum.
1: Kayak
0: kamu mau kemana? Kayak horor sekali
1: kayak. Iya kan? Itu masih ini marah atau apa ya gitu.
0: Daripada yang marah-marah yang kayak kita ngobrol.
1: Kita bisa nangkep nih kalau dia marah beneran ya.
0: Iya, kayak nada tinggi. Tapi sebenarnya kalau aku pernah diajarin oleh guru tuh, kalau ada orang yang marah, kita harus ingat bahwa itu adalah porsi mereka gitu.
1: Oh,
0: itu kayak
1: gitu.
0: Kata-kata sedikit tapi memang membuka sampai sekarang gitu kak. Kayak ketika ada yang marah nih, misalnya guru kita marah, misalnya siapapun itu yang lagi marah, kita harus ingat itu porsi mereka untuk marah sama kita gitu.
1: Oh,
0: kayak kalau mereka marah berarti mereka tuh peduli dan mereka tuh memberikan apa namanya pembelajaran bagi kita. Yang agak sulit itu ketika mereka tidak marah, berarti mereka tidak peduli.
1: Oh,
0: nah itu kayak
1: iya sih.
0: Oh iya juga. Jadi ketika lagi marah tuh kayak ketika kita terdengar kata-kata itu, kita agak sedikit tenang gitu kayak.
1: Iya sih. Udah jadi berpikir positif
0: ya. Orang ini lagi marah sama aku kayak. Iya ya. Oh iya sudah, itu porsi mereka kayak kita kayak tenang gitu.
1: Iya, ternyata
0: positif. Apalagi kalau misalnya misalnya kita sesama Gen Z nih kayak orang itu marah kayak mereka teriak-teriak nada tinggi. Kita harus mikir kayak aku juga bisa marah gitu. Kayak mereka marah, aku juga bisa marah, tapi aku bisa mengendalikan.
1: Menangan kita dong.
0: Iya.
1: Lebih positif gitu ya pikirnya
0: lebih,
1: ya.
0: Kata-kata itu harus kita ingat untuk kita menenangkan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau teman Pro 2 nih siapa yang bisa menenangkan diri kalian ketika kalian lagi hancur ya? Siapa?
1: Betul. Ayo report bareng kita.
0: Report langsung siapa orang favorit kalian?
1: Langsung kayak voting aja kan. Reportnya kemana kakak?
0: Langsung aja report di 0816 1106 916 atau di
2: aplikasi RRI Digital.
0: Yes.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga ya. Ada aku Ayu,
1: aku Anggara,
2: dan aku Resti.
1: Yay.
2: Aku udah nunggu.
1: Ayo yeah,
2: mana-mana yeah. Ya, singkat ya Kak. Iya dong, walaupun singkat ya.
1: Oke. Iya, ada informasi terbaru dari Ayu nih.
2: Apa sih Yu, infonya Yu? Ayo. Yu kamu lama banget Yu.
1: Narik napas gitu ya.
2: Deg-degan nih. Infonya kayaknya gimana ya, deg-degan.
0: Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih kepikiran kalau sekolah yang nyaman itu tuh bukan cuma soal ruang kelas yang bagus, tapi juga tempat di mana anak-anak itu merasa aman, dihargai dan bisa berkembang tanpa rasa takut.
2: Iya sih, betul.
0: Nah, kabar baik datang dari Kementerian Agama, Kak. Saat ini Kemenag itu tuh terus memperkuat gerakan nasional Madrasah Ramah Anak dan juga pesantren Ramah Anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, perundungan maupun diskriminasi, Kak.
2: Wah, bagus banget tuh. Iya, Ramah Anak. Waduh.
0: Iya, kan?
2: Keren.
0: Terus banyak ya, Kak, ya kayak kabar-kabar di TikTok misal kayak gitu tentang santri yang
2: betul, kayak gitu pokoknya ya, ada aja
0: pesantren gitu kan.
2: Bener sih teman Pro 2. Oh, jadi ini kayak program yang menepis hal-hal sedemikian juga sih ya.
0: Biar apa sih para santri itu tuh ngerasa aman gitu Kak ya. Tanpa ada perundungan kayak biasa di pondok itu ada sih Kak.
2: Iya sih, khawatirnya kalau kabar-kabar beredar kan banyak seperti itu juga ya.
0: Jadi orang tua tuh kan pada takut ya kayak buat mondokin anaknya gitu kan.
2: Oh, jadi ini ada program ramah anak nih teman Pro 2 ya.
0: Nah, menariknya lagi Kak, program ini tuh juga diperkuat lewat kurikulum berbasis cinta Kak.
2: Wow,
1: kenapa basis cinta tuh?
2: Gimana nih?
0: Jadi bukan cuma fokus pada pelajaran Kak, tapi juga tuh menanamkan nilai kasih sayang, saling menghormati, toleransi, dan juga kepedulian terhadap sesama sejak dini Kak.
2: Waduh, keren banget.
0: Nah, harapannya itu anak-anaknya tuh bisa tumbuh menjadi generasi yang berprestasi sekaligus berkarakter Kak.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Tentunya banyak yang mengajak untuk berperan gitu ya.
2: Iya dong.
1: Siapa saja tuh yang
0: Nah, Kementerian Agama itu juga tuh mengajak semua pihak untuk ikut berperan. Karena membangun lingkungan yang ramah anak itu tuh bukan cuma tugas sekolah atau pesantren Kak pastinya ya. Tapi pasti juga dong, tugas keluarga, masyarakat, bahkan di ruang digital juga sekarang itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak.
2: Yes, betul banget ya. Iya, ini memang bagus banget loh. Harus banget di era sekarang ini ya, seiring dengan perkembangan info-info yang agak sedikit miring gitu ya. Aduh, diluruskan ini kayaknya infonya biar gak miring-miring lagi.
1: Bahkan
2: ya,
1: MPLS kemarin juga ada kan programnya kayak gitu.
2: Iya benar. Iya, 2026 kan temanya ramah anak ya, ramah gitu. Harus banget dong, karena orang tuh kalau ingat belajar tuh maunya itu yang menyenangkan suasananya ya kan, gak horor dong. Ya udahlah kalau gitu. Nanti kita bakal update lagi yang lain mungkin kabar-kabarnya ya. Tapi nanti dulu. Kita mau cari vitamin bareng Vitamin U dulu di nomor 2 ya. Masih bareng kita bertiga pastinya. Ada siapa aja sih?
1: Aku Anggara.
0: Aku Ayu.
2: Dan aku Resti.

0: One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: Kita bertiga, ya kenapa ya. Kaget kan sih?
1: Mendadak ya, karena dia nggak pakai handphone, nggak tahu di gimana rasanya, agak mengejut ya.
0: Iya. Paling kagetnya di dalam mobil ya.
1: Makanya kamu mengejut banget ya kayaknya ya. Aduh aduh. Tapi ya deh, jadi ceritanya kalau ngomong seputaran moderasi beragama, tadi sudah ada beberapa info yang bakal bahkan udah di-share sama mereka berdua, Laut Mampro 2.
0: Wih. Yeah.
1: Kece banget ya pokoknya. Mudah-mudahan semua tetap bisa toleran dong.
0: Iya, tentunya.
1: Jadi indah sekali dunia kita ya kalau semua pada toleransi.
0: Tentunya semuanya mulai dari diri kita sendiri.
1: Harus banget loh. Ya,
0: cari informasi sebelum membagikannya, cek fakta ya teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Kemudian kita harus mencari sumber yang terpercaya seperti rri.co.id.
1: Wow. Gitu ya.
0: Hindari ujaran kebencian, hormati perbedaan dan lain sebagainya.
1: Bener banget nih teman pro 2. Kalau udah kayak gitu mah aman banget dunia persilatan kita ya. Enggak perlu ada yang berantem-berantem, ribut-ribut di medsos. Enggak.
0: Nampaknya waktu kita sebentar lagi dan saatnya kita mengutarakan kata-kata kita.
1: Ngeri banget sih.
2: Udah
1: udah mau lari aja kayaknya mereka berdua setelah ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini, iman ibarat cahaya. Semakin terang sinarnya, semakin mampu menerangi jalan orang lain tanpa harus memadamkan cahaya yang berbeda. Perbedaan adalah warna yang melukis langit Indonesia. Moderasi beragama adalah angin yang menjaga setiap warna tetap berdampingan tanpa saling menghapus keindahannya.
1: Wow, baca puisi. Kayaknya salah backsound aku kalau baca puisi ya. Adil agak tunak dikit ya backsoundnya.
0: Backsound horror kayaknya tadi.
1: Iya, harus ya. Iya, kalau dibaca di malam hari. Aduh, luar biasa banget lo Angga ya. Ala-ala berpuisi. Kamu mau baca puisi juga? Ayo. Aku baca komik aja katanya.
2: Iya deh.
0: Kata-kata hari ini Ayu.
2: Keimanan yang kuat tidak diukur dari seberapa keras kita menyalahkan orang lain, tetapi dari seberapa mampu kita menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Dan
1: dan ada agak kenceng deh udahan ya.
2: Tidak ada anak yang lahir untuk takut belajar. Yang mereka butuhkan adalah dukungan, kasih sayang dan lingkungan yang membuat mereka berani bermimpi.
1: Wow. Ya ampun, luar biasa banget lo kalian berdua ini ya.
0: Bersinar-sinar, berdebar-debar.
1: Iya, apa coba ya. Pokoknya gitulah teman pro 2 itu kan. Udah diinget sama mereka berdua. Keren banget.
2: Kak, masih 3 menit.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Jinglenya 3 menit loh ini, langsung Indonesia Raya.
2: Masih 3 menit.
1: Bisa kan? Kan?
2: Ya.
1: Iya kan?
2: Kak, mana kak?
1: Enggak ada dong. Kan aku kan langsung. Enggak, aku tuh bisa bertelepati sama teman pro 2.
0: Oh, ya.
1: Nah, ya kan udah ngomong tadi barusan
0: nyambung. Mereka udah tahu kan pasti ditutup
1: kan ya. Iya, kan udahlah ya, resto menutup siaran kayaknya katanya ya. Ya udahlah ya, pasti teman pro 2. Kita mau bilang makasih banget ya buat kamu udah nemenin kita. Kebalik ya, bukan

0: terlalu mereka ya. Enggak tahu diri kayaknya. Ya udah, sorry ya buat manajer kita loh buat hari ini. Besok-besok ketemu lagi.
1: Yeah.
0: Besok kalian sering jam berapa sih?
1: Enggak tahu ya.
0: Enggak tahu juga sudah. Ya udah, langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra.
1: Aku Anggara.
2: Dan aku Ayu.
1: Sampai jumpa.
0: Pamit, dadah.

Adibi merilis single terbaru berjudul Aha yang menghadirkan nuansa musik-musim panas, dan lagu ini menampilkan gaya khas Cardi B dengan energi ceria, percaya diri, dan karakter rap yang kuat.

0: Chelsea merekrut Danny Welbeck dari Brighton untuk memperkuat lini depan tim. Penyerangan berusia 35 tahun tersebut dipilih karena pengalaman dan juga kemampuannya mencetak gol di Liga Inggris. Transfer ini menunjukkan perubahan strategi Chelsea yang mulai menambah pemain berpengalaman dalam tim yang banyak dihuni pemain muda. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, selain 1.6 Prodo RRI Palembang, teman Prodo Santai Siang bareng sama Rena Zali sampai nanti di jam 3 ya. Jadi di jam 10 sampai jam 12 Prodo Hitlist bakal nemenin kamu. Kamu bebas request lagu apapun. Sampai nanti di jam 12 kita bakal ada obrolan bareng sama narasumber kita di Santai Siang UMKM dan juga kuliner, teman Prodo. Sampai nanti di jam 1 bakal update dari dunia olahraga, dan di jam 2 kita bakal update dari dunia entertain. So, stay tune bareng sama Rena Zali di 91.6 Prodo RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, jadi karena ini kita udah masuk di sesi santai siang ya, pasti kita mau kasih informasi yang santai-santai aja. Nah di sini ada info terbaru yaitu dari Hype, yang dimana mereka menyiapkan girl group baru yang bernama Twice yang bakalan debut katanya di tanggal 24 Agustus nanti.
1: Wow, bentar lagi ya berarti.
0: Iya benar banget. Nah jadi girl group ini, mereka itu ya tadi namanya Twice kan. Terus grup ini itu merupakan grup wanita pertama yang bernaung di bawah ABD, sebuah agensi baru yang beroperasi sebagai sublabel dari Hype. Oh. Grup ini tuh anggotanya ada 7, yang pastinya masih muda-muda semua. Itu ada Sohee, terus Soyeon, Elena, Jia, Saki, Sea, dan Lee Hanoi. Nah, yang dimana itu salah satu anggotanya nih, si Soyeon itu ternyata dia itu adiknya si Jihyo, yaitu leader dari Twice. Iya,
1: wow.
0: Itu yang benar-benar kayak mencuri perhatian orang-orang ya, kayak oh ternyata si Soyeon ini adiknya si Jihyo ya gitu. Nah, jadi Twice ini sendiri yang pasti diisi oleh para anggota dari latar belakang budaya yang beragam. Yang pasti ada dari Korea Selatan, terus ada yang dari Amerika Serikat, Inggris sampai ke Jepang. Nah, mereka juga masih muda-muda banget nih. Member paling tua aja itu di tahun 2006 dan paling mudanya di 2011.
1: Oh, muda banget ya.
0: Iya, nah buat teman-teman berdua yang masih penasaran banget sama informasinya bisa banget langsung baca di rri.co.id. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman terbaik.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Nah, jadi ada kabar terbaru nih dari penyanyi dunia, yaitu Ariana Grande. Nah, jadi Ariana nih dikabarkan akan mengambil jeda sejenak dari sorotan publik setelah menyelesaikan rangkaian tur dunianya gitu. Nah, keputusan ini tuh disampaikan oleh pihak manajemennya sendiri sebagai bentuk waktu istirahat setelah menjalani jadwal konser yang sangat padat. Nah, tur dunia Ariana ini dijadwalkan berakhir dengan konser penutup di London pada bulan September mendatang. Tapi belakangan ini perhatian publik terhadap kehidupan pribadi Ariana itu memang semakin besar ya, terutama setelah perilisan video musik terbarunya gitu. Nah, terus dari berbagai komentar mengenai kondisi kesehatan dan penampilannya Ariana nih menjadi salah satu alasan dibalik keputusan untuk beristirahat dari sorotan media. Nah, gak cuma itu aja, Ariana itu juga dikabarkan mengundurkan diri dari salah satu proyek teater West End di London agar bisa lebih fokus menyelesaikan tour dan menjaga kondisi fisik maupun mentalnya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Ya. Nah, melalui tim manajemennya sendiri, Ariana menyampaikan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menuntaskan seluruh jadwal tour dengan sehat, bahagia, dan memberikan penampilan terbaik untuk para penggemarnya. Nah, sementara itu, jadwal kembalinya Ariana ke dunia hiburan ini akan diumumkan di kemudian hari. Nah, kita doain aja ya, semoga Ariana Grande ini bisa menikmati waktu istirahatnya dengan baik dan kembali dengan karya-karya terbaiknya. Nah, tetap pantau terus informasi hiburan terbaru hanya di RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, ya tadi kan Halwa udah menyampaikan informasi tentang Ariana Grande ya kan. Nah jadi di sini kami, aku sama Halwa juga mau nyampein informasi lagi nih tentang entertainment, yaitu film debut Reza Arab yang harusnya horor itu ludes terjual jelang tayang. Nah jadi si Reza Arab itu kan dia bermain di film yang berjudul Harusnya Horor, yang dimana itu tuh mendapat sambutan positif dari banyaknya penonton ya kan. Jadi untuk sejumlah kota dilaporkan bahwa tiketnya itu habis terjual nih. Ya karena sebenarnya filmnya masih tayangnya masih lama tahu Halwa.
1: Tanggal berapa tuh?
0: Iya, di tanggal 20 Agustus 2026 nanti.
1: Oh.
0: Kira-kira kamu kalau misalnya udah tayang kamu nonton enggak nih?
1: Pengen.
0: Iya dong, pengen, kayaknya seru ya karena ini kan percampuran filmnya itu antara horor dan komedi. Yang dimana udah kita bisa lihat banyak banget antusias dari para penonton. Ya dari Jakarta, dari Jambi, Lampung, bahkan dari Palembang ya kan. Nah yang dimana Reza Arab itu mengaku pengalaman menyutradarai film pertamanya menjadi tantangan besar, yang menurutnya hari pertama syuting itu menjadi momen paling berkesan karena harus memimpin seluruh proses produksinya. Nah di selain Reza Arab, di situ juga ada Aloy, ada juga Gary Ang, terus Yuka Teo sama Aldi Renaldi. Oke deh, itu dia informasi dari kami berdua. Stay

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi ya informasi dari aku dan Halwa. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, karena ini udah menunjukkan pukul 11 siang, aku sama Halwa pamit undur diri dulu karena kami mau melanjutkan pekerjaan kami yang berikutnya.
1: Iya, betul.
0: Benar banget.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali siang hari ini ya. Dan ya, aku masih nemenin kamu pastinya di Santai Siang. Nanti kita bakal ngobrol juga bareng sama salah satu pelaku UMKM dan juga pelaku usaha kuliner, teman Pro 2. Oh, dan aku jamin ya, kulinernya ini adalah hal yang selalu kamu cari kamu lagi kalau kamu lagi bad mood. Nah, teman Pro 2, buat para cewek-cewek, gak mungkin gak pernah. Jadi pastiin kamu stay tune, only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa, kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.

0: Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Ya, sebenarnya 1,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. It's time to nguliner, ngobrolin usaha ya, dan juga entrepreneur pastinya. Dan siang hari ini aku gak sendiri, teman Pro 2. Udah aku bilang ya, tadi aku bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha kuliner di Palembang yang udah aku bilang, kalau kamu cewek-cewek gak mungkin gak pernah ya, teman Pro 2. Pasti pernah makan jajanan ini, teman Pro 2. Dan kenalan dulu dong, di studio kita ada Kak Yuliana, owner dari Queen Seblak. Halo.
2: Hai Kak Pro 2.
1: Aduh, ini saya agak selembut sekali ya. Jadi takut mau nyapa ya, kayak aduh, kayak perbandingan tone suaranya beda banget ya. Aduh. Kenalan dulu dong Kak. Siapa? Gimana nih, Nek? Namanya, gimana kesehariannya?
2: Nama saya Tante Ana, sering disebut Tante Ana.
1: Oh, Tante Ana. Oke.
2: Ya,
1: okay.
2: Tante Ana. Kesehariannya ya kuliner.
1: Oh, oke, okay. Usaha kuliner. Jalankan usaha kuliner ini sendiri ya.
2: Sendiri.
1: Ini emang usahanya dari kapan, Kak?
2: Kalau usahanya dari 2001.
1: Oh, 2001. Aduh, lama banget ya Tante Ana ternyata berkecimpung di dunia entrepreneur ini, teman Bro 2. Emang awalnya dari awal 2001 itu udah usaha seblak atau sebenarnya
2: pertamanya lain? Kita itu brandnya Ana Kitchen, itu
1: Ana
2: pun
1: Kitchen.
2: Di PS Mall.
1: Oh, di PS Mall. Oke.
2: Okay. Awal merintis.
1: Awal jualan apa tuh Ana Kitchen?
2: Ana Kitchen adanya bakso aci, bakso kuah merah, nasi ayam bakar, cimol.
1: Emang, oh, makanan-makanan memang yang dari dulu tuh nge-hype juga ya. Oh, awalnya di situ.
2: Awalnya di situ.
1: Dari 2001, teman Pro 2. Ini berarti udah 25 tahun ya? Aduh,
2: 5.
1: Oh, 2021. Oh, berarti udah 5 tahun ya. Cukup lama nih, teman Bro 2 ya, kalau dilihat kayak gini. Awalnya kenapa kepikiran buat berkecimpung di dunia bisnis kuliner nih, Kak?
2: Awalnya sih kalau kakak itu, Tante Ana tuh jualannya dulu di lahan.
1: Oh, Tante Ana jualannya di lahan.
2: Bukan di bidang kuliner.
1: Bukan di bidang kuliner. Di mana?
2: Di fashion.
1: Aduh, beda banget ya.
2: Selama 14 tahun.
1: 14 tahun di bidang fashion.
2: Iya.
1: Terus kenapa tiba-tiba banting setir ke dunia kuliner?
2: Awalnya di lahat pernah kena COVID kan.
1: Oh iya iya.
2: COVID,
1: iya.
2: Agak turun itu fashionnya. Kebetulan pas suaminya meninggal, melangkahlah ke Palembang.
1: Pindah ke Palembang. Aduh, dan di Palembang mulai gimana bisa kepikiran buat jual
2: ke Palembang
1: makanan?
2: Itu awalnya kerja dulu.
1: Tantenya kerja dulu.
2: Kerja dulu selama 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan.
2: Dua
1: cukup
2: bulan.
1: Lama ya.
2: 2 bulan. Kerjanya di mall.
1: Kerjanya di mall.
2: Jadi lihat situasi. Jadi kalau mau masuk itu melalui
1: ya.
2: Ini, melalui itu, tanya sini, tanya situ. Begitulah ceritanya.
1: Oh, jadi awalnya terus langsung ngambil di mall gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi bukannya kalau di mall tuh kayak mahal banget ya, Tante? Kayak kalau misalnya sewa tempatnya itu gimana bisa berani itu kayak oke, enggak apa-apa sewa.
2: Kalau dulu stand-stand itu yang UMKM, Kak.
1: Oh iya, yang UMKM. Jadi emang ada beda harga gitu ya.
2: Beda harga. Dia menyediakan stand-stand UMKM, jadi tidak terlalu mahal.
1: Oh, jadi nggak terlalu mahal ya?
2: Stand-standnya pun kan disiapkan oleh pihak mall.
1: Oh iya.
2: Fasilitasnya.
1: Iya, fasilitasnya ya semuanya ya. Jadi emang okay, kita bawa barang doang gitu ya. Oh, kayak gitu tuh teman berdua ya. Nah, sampai namanya tiba-tiba dapat Queen Seblak itu gimana?
2: Dapat nama Queen Seblak itu 2024.
1: Baru-baru berarti ya.
2: Senang seblak sih.
1: Oh, senang seblak awalnya.
2: Senang seblak. Tapi Tante Ana mikirnya gimana ya?
1: Oh iya.
2: Seblak itu beda versi sendiri gitu.
1: Oke. Jadi emang gimana caranya nih biar seblaknya tuh beda gitu
2: beda.
1: Ya.
2: Beda.
1: Oh, ada versinya sendiri. Nah, itu gimana tuh jadi sebenarnya kalau misalnya seblak Queen Seblak ini berdiri?
2: Awalnya kan satu stand yang anak kitchen itu nambahlah satu lagi.
1: Oh, satu lagi.
2: Seblak Prasmanan.
1: Oh, nambah seblak Prasmanan. Aduh. Jadi memang semua seblaknya tuh orang bisa custom sendiri gitu ya, Tante?
2: Pilih sendiri.
1: Pilih sendiri, teman Bro 2. Iya. Waktu bukanya dulu modalnya berapa tuh?
2: Modalnya enggak terlalu sih.
1: Enggak terlalu ya.
2: Karena freezer sudah ada, alat-alat masak sudah ada, tinggal kurang lebih lah 10.
1: Aduh, tetap gede ya untuk kita mahasiswa, teman Bro 2. Oke, jadi awalnya dengan modal 10 juta itu kayak gimana caranya buat muter segala macam ya. Oh, dan akhirnya nih teman Bro 2, kalau misalnya kamu ngelihat sekarang mungkin banyak banget ininya, customer-nya segala macam. Tapi awal-awal ngerintis itu tantangannya apa sih, Tante?
2: Awal ngerintis tantangannya ada enggak yang beli?
1: Ada enggak tersendiri ya?
2: Ada enggak ya yang beli sebelah? Mana prasmanan lagi?
1: Bener.
2: Ditaruh di meja lagi? Alhamdulillah awal pertama buka dapat 700 ribu.
1: Langsung seneng juga ya, tiba-tiba kayak pertama buka langsung excited, orang juga mau datang gitu ya.
2: Terus
1: di situ terus naik. Kalau untuk pemasarannya sendiri gimana itu, Tante? Maksudnya kayak baru pertama buka tapi dapat banyak loh, kayak tuh harga 700 itu.
2: Kalau Tante tuh oleh lama jadi peserta UMKM di PS Mall itu jadi teman anak-anak kerja di situ tuh banyak jajan
1: ya. Besok ada seblak ya, gitu.
2: Banyak jajan.
1: Jadi di situ tuh teman Bro 2 ya.
2: Banyak anak gadis di situ.
1: Para cewek-cewek pasti ini kayak makan apa comfort foodnya? Seblak pasti ya. Ada
2: seblak Tante Ana.
1: Fun fact tadi pas aku bilang di sini kan, kita nanti siang nanti bakal ada seblak, kuis seblak. Hah, di mana? Aku mau. Itu anak seberang itu ya. Langsung kayak, hah, gimana belinya? Kita pesan dulu kah ya? Biar dia kesini dibawa. Aduh, aku bilang, hah, ini belum apa-apa ya. Memang semua cewek tuh suka banget seblak ternyata ya. Tapi awal-awal kayak membuka usahanya gitu dengan dua tenan kayak gitu, susah gak sih, Tante?
2: Penuh perjuangan. Ada air mata, ada ketawa.
1: Tapi kalau misalnya kayak paling kayak gak enak menurut Tante tuh apa tuh? Yang kayak, aduh, pilu banget deh kalau diinget lagi gitu.
2: Yang paling pilu itu awal, aduh.
1: Aduh, gak apa-apa. Tiba-tiba aja ya kita bercerita semuanya.
2: Pilunya itu, kalau dilihat, rumah sendiri. Kalau di sini sama anak satu.
1: Jadi perjuangannya tuh kayak benar-benar ekstra banget ya. Karena kalau di lah tuh kayak, udah ada tempat, udah ada orangnya, support sistemnya juga banyak ya.
2: Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
1: Benar-benar.
2: Kadang buat diri sendiri aja nggak sempet. Kadang capek, tapi inget rai anak tadi. Siapa yang mau kasih makan, siapa yang mau biayain sekolah.
1: Bener.
2: Jadi semangat.
1: Apalagi sebagai single parent gitu ya, Tante.
2: Semangat.
1: Itu benar-benar harus semangat banget nih, teman Pro 2.
2: Tante
1: ya.
2: Tuh sebenarnya takut kesini, takut.
1: Aduh, cerita. Gak apa-apa, kita ceritain aja semuanya ya. Biar teman-teman juga tahu, ternyata di balik Queen Kitchen itu banyak loh perjuangannya gitu loh. Kayak gak cuma kayak kalau kamu lihat, wah, ini rame banget, wah, duitnya pasti banyak nih. Ternyata emang gak semudah itu loh, teman Pro 2. Semuanya kayak pernah sepi juga gak sih, Tante? Maksudnya kayak hampir, aduh, kemana ya pelanggan gitu?
2: Pernah sih, tapi walaupun customer dari luar, pengunjung gak ada, itu
1: karyawan-karyawan itu. Apa sih yang kayak menurut Tante bikin mereka tuh kayak, ke Tante Ayah ada, ke Tante Ana aja deh jajannya?
2: Kadang, tapi kan mereka yang menilai. Pokoknya kalau ke tenan-tenan itu pasti kadang ke tante Ana.
1: Oh ini nih, ini
2: tante tuh nggak anggapnya customer,
1: temen
2: anak sendiri. Ya. Mau tambah ini, mau itu ambil dah.
1: Oh iya benar, apalagi karena prasmanan ya tante ya. Aduh, tapi sebenarnya ide untuk prasmanan sendiri dapat dari mana tante? Karena mungkin kan orang-orang kayak, udahlah seblak, nggak usah, nanti susah nyusahin prasmanan mau menyesuaikan mereka segala macamnya gitu.
2: Ide seperti itu karena di tenan sebelahnya kan ada anak kitchen, menunya menunya paketan.
1: Oh iya.
2: Nah, jadi pikir tante itu, oh gini, yang ini paketan, yang ini pilih sendiri. Sembari masak yang itu, customernya pilih-pilih yang di sebelah.
1: Oh gitu. Gitu ya ternyata teman Pro 2.
2: Sebenarnya ternyata sih ada satu lagi.
1: Apa-apa tuh?
2: Habis Queen sebelah itu ada satu lagi tenannya.
1: Apa?
2: Mie enak.
1: Oh mie enak. Tapi sekarang masih ada gak?
2: Enggak.
1: Oh enggak. It's okay. Mungkin gak ke-handle ya.
2: Gak ke-handle.
1: Oh jadi emang selain Queen sebelah ada apa lagi tuh?
2: Queen sebelah, mie enak. Sama anak kitchen.
1: Anak kitchen. Ya. Tapi anak kitchennya udah disatuin sama Queen sebelah sekarang ya.
2: Masuk aci.
1: Oke. Jadi kalau kamu ke PS sama Bro 2 gak bakal ada lagi anak kitchen, ada Queen sebelah ya?
2: Di PS pun kita udah gak lagi. Soalnya renovasi kemarin
1: I see. Yang di atas renovasi. Itu ya. Oh benar-benar.
2: Jadi perjalanannya itu panjang.
1: Aduh, up and down banget ya ternyata memang. Kalau sekarang di mana?
2: Pindah ke IP.
1: Oh, pindah ke IP
2: bulan,
1: juga. Terus
2: bulan,
1: tutup IP-nya.
2: Tutup.
1: Aduh, benar-benar.
2: Tutup di sana.
1: Berarti kalau ini mah kita pernah datang tante kalau kayak gini.
2: Iya.
1: Kalau di IP mah kita pernah datang yang di atas kan ya?
2: Bukan, oh, beda bukan. Itu.
1: Oh, beda.
2: Nah, pas abis di situ pindah lagi.
1: Oh.
2: Ke PIM.
1: Ke PIM sekarang juga. Oh sekarang enggak juga.
2: Cuman berapa di situ? 4 bulan.
1: Oh, 4 bulan. Abis dari situ kemana tuh sekarang?
2: Stay di event-event,
1: ikut event-event. Oh, stay event-event sekarang karena emang masuk rumah binaan juga ya. Karena sekarang banyak rumah binaan juga teman Pro 2. Tapi mikir nggak sih tante buat nanti mungkin bakal ada di ojol atau mungkin ya bisa pesan-pesan dari Gojek, Shopeefood segala macam.
2: Ada sih.
1: Ada ya.
2: Ada sih. Cari outlet dulu yang mantep kan kalau daftar Shopeefood atau yang lain harus mantep
1: ada
2: kan?
1: Alamat mantepnya ya
2: nggak boleh pindah-pindah.
1: Jadi mungkin maybe nanti someday bakal ada ya.
2: Insyaallah.
1: Teman Pro 2 nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh ya gimana sih sebenarnya mempertahankan rasanya sendiri, mempertahankan customernya sendiri teman Pro 2 karena dari 2021 sampai 2026 ini lama banget loh. Dan kamu juga bisa ikut gabung obrolan kita di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selain Sobat Play 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi ya di 91,6 pastinya bareng sama Erin dan juga ada Tante Ana ya. Karena ya, emang sering dipanggilnya Tante Ana ternyata. Emang udah famous dengan nickname Tante Ana, ya. Jadi agak beda kalau manggilnya Kak, kayak aduh, Tante Ananya ngerasa kayak kayaknya bukan aku ini. Tapi memang awalnya dipanggil Tante Ana tuh karena kan konsumennya juga ya Tante ya.
2: Dari awal juga Tante Ana.
0: Oh, Tante Ana, Tante Ana gitu ya.
2: Kadang-kadang gadis aku dilahat, halo Tante Ana.
0: Oh, anak-anak dilahat juga kayak halo Tante Ana gitu ya. Jarinya emang kayak
2: main-main.
0: Oh, main-mainnya kayak gitu teman Pro 2 ternyata ya. Aduh, balik lagi nih ya. Ini ownernya Queen Seblak, teman Pro 2. Ini yang dicari-cari sama para cewek-cewek nih. Entah comfort food kalau lagi bad mood, kalau lagi seneng, kalau lagi apa, pokoknya seblak, seblak gitu ya. Seblak adalah kunci. Tapi sebenarnya kalau di Queen Seblak sendiri nih, Tante, ada beberapa variasi seblak sih sebenarnya, ada berapa aja?
2: Ada seblak cireng.
0: Ada seblak cireng.
2: Ada bakso aci kuah seblak. Banyak pilihannya.
0: Oh, banyak pilihannya ya, bakso aci kuah seblak, seblak cireng. Ini yang ada di depan kita ada apa aja Tante?
2: Ada seblak seafood, seblak cireng.
0: Yang mana tuh? Coba kita perlihatkan ke teman Pro 2.
3: Seblak cireng.
0: Itu seblak cireng teman Pro 2.
3: Yang ini seblak seafood.
0: Oh, seblak seafood. Apa aja tuh isinya kalau seblak seafood?
2: Isinya otak-otak Singapura, sosis.
0: Oh, nice.
2: Tahu bakso.
0: Membayangkannya saja aku udah
2: jamur enoki ya. Oh,
0: itu
2: sama cuanki harus.
0: Ada cuanki juga. Aduh, itu wajib ya.
2: Wajib.
0: Mas ada, harus ada ya. Cuanki itu adalah kunci. Terus abis itu apa lagi Tante?
2: Apa itu, Dek?
0: Yang itu yang sebelah sini?
2: Oh, beda level aja, Dek. Ada yang level 4, ada yang level 1.
0: Oh, levelnya dari berapa ke berapa Tante?
2: Dari 0,5.
0: Dari ori 0,5. Bisa.
2: Tapi banyak juga sih mau ori.
0: Oh ya, banyak yang mau ori. Oh, kalau ori itu gimana tuh?
2: Kalau ori itu dia
0: enggak,
2: kencurnya lebih berasa.
0: Oh,
2: tanpa cabe.
0: Oh, tanpa cabe. Kencurnya.
2: Biasanya sih orang Chinese.
0: Oh, benar-benar benar.
2: Alinya kan di PIM kemarin banyak customer Chinese.
0: Oh, itu
2: dia
0: ya.
2: Milih ori.
0: Jadi kayak kencurnya banget, ada kunci ya. Terus ada yang aku lihat tadi kayak apa sih, kuah kacang ya?
2: Enggak ada, itu enggak ya? Kental.
0: Oh, kentalnya.
2: Queen sebelah itu emang kental berkuah.
0: Oh, karena aku lihat tadi kayak apakah ini kuah kacang ya, aku bilang lihat
2: kental
0: ya.
2: Kental berkuah.
0: Karena kental banget loh teman Pro 2 tadi.
2: Kental
0: merah. Itu betul-betul kayak menggoda banget, kayak scream makan aku gitu. Tapi kalau di event-event nih Tante, kalau misalnya yang paling banyak dibeli orang, best sellernya apa?
2: Sama sih.
0: Sama ya? Oh, so far ternyata sama ya.
2: Kadang ada bakso aci kuah seblak. Tapi lebih ke prasmanan.
0: Lebih ke karena emang prasmanan orang milih sendiri gitu ya.
2: Lebih ke prasmanan.
0: Untuk harga nih, yang mungkin orang teman-teman Pro 2 juga yang lagi dengar itu penasaran, oh ini kalau mau belinya harganya start from berapa nih?
2: Untuk Queen Seblak itu startnya dari 3.000-an.
0: 3.000-an.
2: Kita sayur kuah sama levelnya free.
0: Oh, sayur kuah
2: sama levelnya free.
0: Buat kamu yang suka ngirup ya, kamu level bisa minta sebanyak apapun
2: cabe.
0: Itu sebenarnya teman Pro 2 ya. Oke, jadi emang di situ free ya. Kalau untuk level-levelnya juga
2: free.
0: Sayurnya juga free.
2: Sayurnya mau sebanyak free.
0: Oke.
2: Daripada kebuang.
0: Bener ya. Itu juga sehat juga ya, menyehatkan juga sayurnya, bisa ngimbangin gitu loh.
2: Iya.
0: Pro 2 ya. Oke. Tapi kalau level pedas yang sering banget dibeli sama orang, level berapa Tante?
2: Kadang level 4 minta lagi, level 5.
0: Oh, level 4 kurang. Kurang-kurang kayaknya ya. Palembang memang lidah-lidahnya pedas kali ya Tante ya. Oh, Tantenya sendiri kayak Tante anak sampai aduh enggak bisa gitu ya. Emang pedas juga ya.
2: Kadang Tante tuh jangan deh, agak kepedesan,
0: iya, nanti sakit perut gitu ya.
2: Enggak ah. Oh, tambah apa? Lagi.
0: Tambah lagi, aduh. Kalau orang yang paling banyak Tante, sepengalaman Tante yang paling banyak ambil prasmanan itu sampai berapa tuh?
2: Sampai 120.
0: 120.000. Aduh.
2: Satu mangkok.
0: Satu mangkok. Wow. Banyak banget ya. Itu isinya apa aja?
2: Ada otak-otak Singapura. Pokoknya yang dia ambilnya aduh.
0: Kadang, banyak ya?
2: Kadang Tante bikin, maaf Kak, dibikin dua paper bowl ya, nggak muat.
0: Oh iya, karena nggak muat ya paper
2: bowlnya. Kadang habis.
0: Itu tuh
2: alhamdulillah.
0: Aduh. Tapi kalau dari tante sendiri gimana cara menjaga kualitasnya biar tetap konsisten? Karena kan orang kalau misalnya ada jual makanan terus ada stand di suatu tempat, dia bakal inget tuh, oh ini enak nih, nanti kalau mau lagi. Terus di tempat yang lain takutnya nanti gak sama, itu gimana tuh tante menjaga kualitasnya?
2: Tante jaga kualitasnya di kencur, sama tante Ana tuh pakainya bawang goreng asli.
0: Oh, itu kuncinya ternyata.
2: Pakai bawang goreng
0: gorengnya
2: asli.
0: Bikin sendiri.
2: Bikin ya. Sendiri.
0: Sampai bawang goreng loh, teman berdua ya. Detail banget. Kalau dari sebelahnya sendiri di prasmanannya ada apa aja tante?
2: Ada totok Singapura, sosis, dumpling ayam, dumpling keju.
0: Oh, dumpling ayam keju.
2: Kita pakainya Cidea.
0: Oke. Nice ya. Apalagi tuh? Cilok, cimol.
2: Cimol ada.
0: Ada
2: cimol. Oh. Peraci-acian ada, itu
0: semua
2: tante bikin sendiri.
0: Pokoknya ada.
2: Tante bikin sendiri itu.
0: Oh, adanya sendiri juga ya, semua perbakso-bakso acian itu ada tante.
2: Ada.
0: Ya? Ada. Tapi kalau misalnya ada yang oh, pengen bakso aci tapi pakai kuah seblak tante.
2: Bisa dong.
0: Oh, boleh.
2: Bisa.
0: Oh, bisa banget bro juga ternyata. Karena kita kan suka kayak mencoba semua hal ya. Kayak,
2: kadang tante yang menawarkan ya. Gitu. Bakso acinya mau kuah apa deh? Mau kuah bakso apa kuah seblak?
0: Oh gitu. Enak tuh ya kalau penjualnya ramah tuh enak. Kita requestnya tuh karena kadang takut ya kalau misalnya sama penjual tuh belum apa-apa udah
2: serem.
0: Kamu aja deh yang nanya, gitu kan. Tapi emang bebas ya requestnya mau bakso aci kuah seblak kek, seblak pakai kuah bakso aci, bebas ya ternyata ya.
2: Sama tante Ana tuh bebas.
0: Oh, bebas. Yang penting kamu makan teman berdua ya.
2: Kenyang.
0: Yang penting kamu kenyang, yang penting kamu ya udah deh ya happy. Oke. Tapi yang paling unik nih tante, menurut tante dulu tuh sempet enggak sih ada orang yang kalau misalnya makan seblak yang paling unik caranya kayak gimana? Ada gak sih kayak resep-resepnya? Atau mungkin kayak, tante ininya mau 5 ya, apa sih cabenya mau 10 ya gitu. Ada gak sih yang benar-benar kayak di luar level gitu tante?
2: Ada
0: ya?
2: Ada, malah ada tuh kejadian. Aduh, inget nah. Tante aku mau level 5, paling pedes, pedes, okay. pedes. Aduh kataku, jangan deh nanti sakit lambungnya. Mau pakai jeruk 5. Aduh kata aku.
0: Asem banget ya.
2: Pas besok Dek kemana? Gak jajan. Tante aku masuk rumah sakit. Asam lambung aku naik. Aduh no. Kata aku. Tante tuh kan anggapnya kalau gadis-gadis tuh tante anggapnya anak sendiri ya.
0: Aduh mohon maaf banget ya, ketawa agak ya.
2: Aduh kata aku. Jadi besok-besok masih.
0: Tapi aduh, gak kapok ternyata ya.
2: Kurang setengah tante katanya.
0: Oh, kurangin setengah aja.
2: Kurang setengah. Kadang tante tipu. Tante buat level 2.
0: Iya benar. Menyelamatkan pelanggan ya. Nanti kalau besok kamu gak masuk gak jajan ya. Tapi kalau sekarang kan emang banyak yang jual juga ya tante ya, jual seblak juga. Nah, itu gimana sih caranya biar Queen Seblak nih tetap punya pelanggan setia di tengah banyaknya kompetitor ini?
2: Kalau tante sih santai, rezeki gak bakal ketuker. Intinya rasa sama versi tante sendiri gak berubah.
0: Oh, itu ya.
2: Oh, versinya Queen Seblak itu bawang gorengnya asli deh.
0: Oh iya.
2: Oh, versinya Queen Seblak itu kaldu ya.
0: Itu. Oh, itu ternyata ya. Tapi dari seluruh customer tante itu tuh gimana tuh reviewnya? Apa nih menurut mereka yang paling beda di Queen Seblak sendiri?
2: Ya itu, mereka kadang mau ambil bawang goreng enak ini.
0: Oh, free topping.
2: Gitu. Free topping. Kadang tante tuh gimana ya? Misal jajannya 27.000 apa 22.000 tante dah tante kasih 1.000 kadang yang topping 3.000 gitu nah.
0: Oh gitu, jadi kayak
2: nggak hitung-hitungan kakak, nggak hitung-hitung
0: itu ternyata ya teman-teman.
2: Biarlah
0: konsepnya ya nggak hitung-hitungan di situ ternyata teman-teman. Tapi kalau untuk promosinya sendiri tante, kalau sampai sekarang marketingnya tuh gimana
2: untuk promosinya? Belum sih.
0: Belum ya, masih belum direncanakan sendiri
2: belum
0: ya.
2: Direncanakan.
0: Karena kemarin terakhir katanya Instagramnya hilang ya.
2: HP-nya hilang, sial. Aduh. Betul.
0: Aduh, ya. Jadi memang buat kamu teman produk yang cari kayak Queen Seblak di Instagram belum ada lagi ya, maaf. Kita belum ada lagi Instagramnya. Iya, jadi masih di ngisi event-event ya.
2: Event,
0: nah, event ke depan depannya tante apa aja? Di mana lagi? Di mana lagi?
2: Event ke depan tanggal 15 di depan PTC.
0: Tanggal 15 ini ya? Heeh. 15 ini bakal ada di PTC. Heeh.
2: Pas depan KFC.
0: Oh, pas banget depan KFC ya. Di situ teman Pro 2. Sampai kapan tuh?
2: Tanggal 15 sampai tanggal 25.
0: 15 sampai 25
2: Agustus.
0: Agustus teman Pro 2. Jadi buat kamu yang para pecinta seblak boleh banget nyobain ya. Karena memang terlihat sekali kental dan kuah kaldunya enak. Terus selain dari situ ada apa lagi di depannya nanti? Kedepannya ada event lain kah?
2: Ada.
0: Di mana tuh?
2: Tanggal 28 di Soma.
0: Oh, tanggal 28 nanti di Soma.
2: Iya, di lantai 1.
0: Di lantai 1 yang di bawah ya biasanya banyak UMKM itu. Aduh, di situ teman Pro 2. Di situ sampai kapan tante?
2: Sampai tanggal 6.
0: Sampai tanggal 6. Berarti nanti di Soma sampai tanggal 6, teman Pro 2.
2: 6? Iya.
0: Benar ya? Takutnya nanti orang ke situ di hari terakhir enggak ada lagi ya.
2: 10 hari deh. Ya.
0: Tanggal 28. 10 hari ya.
2: Tanggal 8 ya?
0: Tanggal 8 lah.
2: Tanggal 8.
0: Iya, aman-aman tanggal 5 lah teman Pro 2 ya kamu ke situ. Itu masih ada banget tuh ya. Oke. Di situ teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen coba langsung aja nanti datengin di tanggal 15 sampai tanggal 25. Itu bakal ada di PTC teman Pro 2 di tanggal 28 sampai tanggal 8 itu bakal ada
2: di Soma.
0: Di Soma ya, social market di situ teman Pro 2. Yes, buat kamu juga yang udah tanya-tanya langsung nanti bakal kita jawabin teman Pro 2 satu-satu ya, tapi habis yang satu ini. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yang 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Erin Azali ya, dan juga Tante Ana ya, yang diburu-buru sama customernya. Karena tiba-tiba aku
2: hilang.
1: Gue ini Queen, sebelah hilang dari PS ya. Ini di mana nih? Di mana nih? Kemarin iya. Di PS gitu ya.
2: Kemarin di Lee Garden hilang juga.
1: Iya, oh iya. Benar. Kayaknya diburu-buru banget ya. Kemarin di PS pindah ke Lee Garden juga hilang sekarang ya. Tapi nanti ada di BTS kok, teman-teman berdua ya, selama 10 hari ya. Tapi juga sempat ada cerita tadi dicari-cari sampai ke TikTok ya, Tante ya.

0: kalian cari-cari di TikTok cepat.
1: Iya.
0: Nanti datang ke PTC ya. Karena emang harganya start from 3.000 ya tante ya.
1: 3.000 dari 3.000-an.
0: Mulai dari 3.000-an loh. Bahkan mungkin 25.000 udah kenyang banget itu ya, teman Pro 2 ya.
1: Kalau tante sih enggak, 15.000 juga udah kenyang.
0: 15.000 udah kenyang. Tapi kalau dalam satu cup ini yang berapa tante?
1: Satu cup ini sekitar 45
0: ya, kalau misalnya mau penuh full gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang isiannya juga
1: bagus.
0: Good teman Pro 2, nice ya. Iya. Semuanya pakai Cidea dia ya.
1: Cidea.
0: Yang
1: sosisnya sosis salam.
0: Sosisnya juga sosis salam. Mm-hmm. Jadi emang jelas gitu loh apa
1: jelas.
0: Yang kamu makan teman
1: Pro 2
0: ya.
1: Pakai telur.
0: Enoki. Bener, enokinya itu juga.
1: Makanya yang... tante tuh kalau masak-masak ini harus tante.
0: Oh iya tante. Oh jadi emang kalau untuk di dapurnya itu harus tante.
1: Ya?
0: Tapi kalau untuk pegawai lainnya itu berarti cuma di front doang, yang di depan doang atau kasir? Atau kawin tante sendiri juga?
1: Tante stay.
0: Oh.
1: Kadang telat-telat sedikit tante.
0: The real owner ya, dia sendiri yang masak, dia sendiri yang admin ya. Dia sendiri juga yang customer service ya.
1: Kadang pernah komplain di PIM itu. Aduh, enggak ah jajan. Tante enggak ada katanya.
0: Oh. Sampai ada yang komplain kayak gitu
1: banyak,
0: ya?
1: Banyak.
0: Berarti
1: tante kemarin selingkuh katanya, tante enggak ada seharian.
0: Oh.
1: Aduh, tante capek deh, kataku tante istirahat.
0: Mau libur juga tantenya ya. Oh, penglarisnya di tante Ana berarti ya.
1: Iya.
0: Penglarisnya di tante harus... Ana sama Pro 2. Aduh, gimana mau libur ya ini kalau
1: beda tante kalau tante yang masak itu.
0: Oh, beda. Katanya. Iya, karena orang-orang kan biasanya bilang kalau beda tangan beda rasa.
1: Beda
0: gitu
1: rasa.
0: Ya. Oke, karena entah kenapa gitu ya. Gak tahu juga sih teman Pro 2, tapi emang kayak gitu ya
1: kadang namanya karyawan, kadang kurang mateng
0: benar-benar kayak itu. Kurang sesendok dua sendok, sesicip dua cicip.
1: Nah
0: gitu ya.
1: Itu, kadang banyakkan garam lah.
0: Benar-benar.
1: Namanya juga anak gadis.
0: Benar-benar. Karyawan baru juga.
1: Kalau
0: ya.
1: Emak-emak kan beda lidahnya.
0: Instingnya udah main kalau emak-emak kayak
1: nah bener, ya. Langsung teker-teker
0: masuk gitu.
1: Bener
0: kalau
1: kakaknya.
0: Kalau ditanya seberapa banyak, ya secukupnya aja gitu. Mama emang kayak gitu kalau ditanya takaran berapa banyak, ya, secukupnya pokoknya. Masuk gitu ya.
1: Bener.
0: Oke deh teman Pro 2 ya, buat kamu yang udah tanya karena ini udah mau jam 1, aku mau jawab dulu beberapa pertanyaan ya. Dari mana nih, dari bawah dulu deh. Ada Dian di alang-alang lebar. Rin, mau tanya dong sama tante Ananya, Queen Seblak buka reseller atau franchise juga enggak ya? Nah ini gimana nih tante?
1: Maksudnya?
0: Kayak kalau orang yang mau jual lagi gitu loh tante, kayak memasarkan punya tante.
1: Oh belum ada.
0: Oh belum ada ya, belum open dulu ya Dian. Buat kamu yang mau jadi reseller, nanti ya, nanti. Nanti kita akan open reseller dulu nanti ya. Oke. Dari Mei di Sako. Halo Rin, kalau dari Queen Seblak sendiri mau nggak ya kalau misalnya di frozen kayak gitu biar bisa bawa keluar? Nah ini gimana?
1: Bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh bisa teman Pro 2.
1: Oh banyak juga.
0: Oh bisa ya?
1: Banyak.
0: Nah Mei, buat kamu Mei, ini bisa ternyata ya. Kamu bisa beli yang frozen.
1: Dia belinya ini apa? Mentah.
0: Oh ya beli yang mentah, bawa mentah.
1: Kencurnya dipisah. Emang sudah dimasakkan. Dia dipisah semua.
0: Oh,
1: dia masaknya di rumah.
0: Oh dia masaknya di rumah.
1: Banyak.
0: Oh banyak yang kayak gitu ya tante ya. Oh boleh ternyata Mei. Ya buat Mei yang ada di Sako boleh. Mungkin kamu takut nanti kayak kemendokan gitu ya. Kalau dibawa ke Indralaya.
1: Benar.
0: Jadi kayak kalau kamu dari Sako ke Indralaya jauh ya. Agak mendok di jalan.
1: Habis tuh kuahnya.
0: Bener, kuahnya ya. Udah keserap duluan ya. Sama isinya. Oke. Kalau kayak gitu ya. Terakhir nih. Kalau misalnya nanti... ini. Oh boleh. Kalau misalnya nanti udah gede, tante kira-kira mau buka cabang nggak ya di dekat Mata Merah? Waduh, anak Mata Merah ini ternyata. Ini gimana nih tante? Bisa nggak ya?
1: Kemarin sempet cari kios-kios di sana di arah Perum.
0: Arah Perum? Oh sempet juga bu, cari-cari kios di arah Perum.
1: Banyak itu nomor HP-nya. Tinggal.
0: Tinggal.
1: Ada waktu.
0: Kita doakan saja kalau seperti itu ya teman-teman.
1: Amin ya Allah.
0: Ya. Semoga nanti dapat tempat tetap ya.
1: Amin.
0: Biar bisa dibuka di ojol juga.
1: Amin.
0: Kayak pesennya juga bisa dari via ojol ya. Aduh, oke. Kalau kayak gitu. Terakhir tante, ada yang pengen disampaikan nggak sih buat teman Pro 2 yang lagi dengar atau mungkin yang lagi di jalan? Silakan.
1: Buat teman-teman Pro 2, kangen masakan Tante Ana, tanggal 15 di depan PTC.
0: Oke. Okay.
1: Pas depan KFC.
0: Pas depan KFC ya. Atau kamu juga bisa sebenarnya order juga via WhatsApp ya tante ya.
1: Di

0: 0831-2835-9491
1: 9491 teman berdua. Di situ ya kamu bisa order langsung. Nanti misalnya kamu gocekin aja ya, atau kayak nanti ada kurir yang jemput tante. Boleh banget ya tante.
0: Boleh
1: ya.
0: Banget, banyak free nah. Kalau order langsung sama tantanya, nah, banyak free-nya.
1: Kalau order langsung sama ownernya tuh kayak gitu, banyak freebies-freebiesnya teman-teman dua ya. Jadi buat kamu yang pencinta seblak, langsung aja nanti cobain teman-teman dua Queen Seblak ya, di PTC dari tanggal 15 sampai tanggal 25 ya, dan juga di Soma dari tanggal 28 sampai tanggal 8 September nanti ya. So, sampai sini dulu santai siang kita teman-teman dua, karena udah di jam 1 ya. Aku Erin Azali dan juga Tante Ana. Kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kami yang udah stay tune dari tadi. Dan selamat siang, sampai jumpa. Bye.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 3 aku masih nemenin kamu pastinya, dan nanti di jam 2 lewat kita bakal update dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune only on 101.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Erina Jolie.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru dari dunia entertain nih, ada Samara Weaving ya yang dikabarkan bakal jadi Emma di Frost MCU. Yes, jadi aktris Samara Weaving ini dikabarkan bakal bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men, teman Pro 2. Jadi Marvel Studios udah memilih Weaving ini sebagai Emma Frost ya, setelah melalui proses audisi yang panjang banget, teman Bro 2. Jadi dia ini berhasil mengungguli kandidat lain ya berkat penampilannya saat audisi. Nah, tapi sampai sekarang Marvel Studio belum ngasih konfirmasi resmi ya, teman Bro 2, terkait kabar itu. Jadi Emma Frost sendiri itu merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men. Jadi karakter yang pertama kali muncul di komik The Unicorn X-Men ya, itu punya kemampuan telepati sekaligus bisa ngubah tubuhnya jadi berlian. Ya. Dan sebelumnya juga Emma Frost itu sempat hadir di film X-Men First Class di 2011, teman Bro 2. Dan waktu itu tuh karakternya diperanin sama January Jones yang tampil sebagai antagonis ya, sekaligus tangan kanannya Sebastian Shaw. Kalau memang kabar ini benar, jadi kayaknya Samara bakal jadi aktor pertama ya yang dikaitkan dengan project reboot X-Men garapan sutradara Jack, teman Pro 2. Dan film ini diperkirakan bakal jadi bagian penting dari fase ke-7 Marvel Cinematic Universe setelah Avengers Secret Wars nanti. Dan ini punya jadwal perilisan yang belum diumumin sampai sekarang. Jadi kita tungguin aja nanti gimana ya konfirmasi film X-Men-nya sendiri.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lanjut Soul Voice 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru juga dari apa sih? Dari dunia entertain ya, teman Pro 2. Ada Lee Dong Wook dan juga Kim Hye Jun yang bakal menggarap film A Shop for Killers 2, teman Pro 2. Jadi serial Korea A Shop for Killers 2 ini ngelanjutin perjalanannya Jong Ji-an ya, setelah berhasil melewati berbagai serangan mematikan di musim sebelumnya, teman Pro 2. Dan kali ini kembali bekerja dengan Jinman ya, untuk menghadapi organisasi kriminal dari Babylon yang jadi ancaman baru, teman Pro 2. Jadi musim kedua ini bakal mengisahkan Ji-an yang sekarang memegang kendali jaringan rahasia, teman Pro 2, yang diwariskan sama pamannya ya. Dan memang bersama Jinman yang kembali muncul, keduanya ini berupaya mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawan kelompok yang mengambil alih kekuasaannya. Aduh, kalau Lee Dong Wook main film action kayak gini ya agak getar memang hati kita, teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya kan kayak Lee Dong Wook pernah main di Goblin juga kan. Dan kalau misalnya memerankan orang-orang yang gak punya hati itu benar-benar memasuki banget ya, masuk banget ke perannya, teman Pro 2. Dan A Shop for Killers ini bakal mulai tayang, teman Pro 2. Sebenarnya udah mulai tayang sih ya. Dan nanti episode penutupnya dijadwalin di 12 Agustus nanti. Jadi buat kamu yang pengen nonton, udah ada di platform Disney Plus.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2 bareng sama Erina Zalinya. Kayaknya sampai sini dulu ya, karena udah mau jam 3. Nanti bakal ada Naura Zianya yang nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria. Dan pastinya aku gak bakal bosen buat ingetin kamu semua ya. Dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Senate to Drug, Senate to Physics, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Zali undur diri and bye, enjoy your day.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day mendapatkan penilaian positif dari para kritikus berkat cerita yang lebih berfokus pada perjalanan

dalam pribadi Peter Parker. Film ini dinilai menghadirkan pendekatan yang lebih sederhana dengan mengurangi fokus pada konsep multiverse dan kembali menampilkan aksi Spider-Man sebagai pahlawan jalanan. Kritikus juga memberikan apresiasi terhadap akting Tom Holland sebagai Peter Parker serta perkembangan karakter yang lebih emosional. Beberapa ulasan juga menilai film ini memiliki keseimbangan antara aksi, drama, dan sisi manusiawi seorang pahlawan super. Informasi selanjutnya, atlet taekwondo Indonesia menargetkan penampilan terbaik dalam ajang 8 Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026. Para atlet telah melakukan persiapan matang dan berusaha tampil maksimal dengan menghindari cedera selama pertandingan. Muhammad Riza, atlet tim nasional POMSE Indonesia, juga menyebut persiapan tim sudah berjalan baik dan fokus menghadapi persaingan di tingkat Asia. Ia juga menilai negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Filipina menjadi pesaing kuat dalam nomor POMSE. Informasi terakhir, teman Pro 2 film animasi K-pop Demon Hunters berhasil mencatat prestasi dengan bertahan selama 58 pekan berturut-turut di daftar top 10 Netflix. Pencapaian ini menunjukkan popularitas besar film tersebut di kalangan penonton global sejak dirilis. Kesuksesan K-pop Demon Hunter juga didukung oleh perpaduan konsep musik K-pop, aksi fantasi, dan cerita tentang grup idola yang memiliki misi melawan iblis. Film ini berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai negara dan menjadi salah satu karya Netflix dengan performa luar biasa. Keberhasilan film ini juga memperkuat pengaruh budaya K-pop dalam industri hiburan internasional, di mana K-pop Demon Hunters juga menjadi bukti bahwa karya animasi dengan unsur budaya Korea dapat diterima secara luas oleh penonton dunia. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai, ketemu lagi sama Naura di sore ceria hari ini. Seperti biasa bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Pastinya juga dengan berbagai informasi yang seru-seru, mulai dari informasi seputar kota Palembang, apa yang lagi seru di Indonesia, entertainment, sejarah. Wah, banyak banget bakalan aku bagiin untuk kamu, teman Pro 2. Dan nanti juga di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ngobrol sama salah satu narasumber yang keren banget, teman Pro 2. Ini dari FK Unsri, di mana mereka tuh punya project baru yang pengen mereka bagiin ke kita. Nah, kalau kamu penasaran kira-kira ngobrolnya tentang apa, terus tuh siapa-siapa aja yang bakal ngobrol, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Teman Pro 2 memasuki jam 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Kayak aku janjiin, kita bakalan ngobrol sama dua narasumber yang keren banget ya. Kayak aku hin-hin juga tadi, mereka dari FK teman Pro 2. Yang pastinya mereka punya program terbaru yang gak cuman keren aja programnya, tapi juga memberikan manfaat untuk orang banyak. Wow, keren banget teman Pro 2. Kalau

0: Langsung aja aku sapa, ada Kalisha dan juga Nanda. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Sore. Gimana nih kabar kalian berdua? Apakah lagi sibuk kuliah sekarang?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Bukan ini masih libur ya?
1: Enggak, udah masuk.
0: Udah mulai masuk lagi ya.
2: Tapi kalau aku dari keperawatan, kalau Kalisha dari kedokteran.
0: Oh gitu. Oh beda ternyata.
1: Iya,
0: beda ya. Oke, I see. Makanya kenalan dulu kalau gitu ya. Kalau gitu boleh dari Kalisha dulu dikenalin, Kalisha ini siapa, terus jabatannya apa, kuliahnya di mana, jurusannya apa. Wah, banyak banget tuh pertanyaannya.
1: Baik, kalau dari Kalisha sendiri, perkenalkan, nama saya Kalisha Ardelia dari PSPD. Program studinya PSPD dari Fakultas Kedokteran. Mm-hmm. Jadi Kalisha sendiri itu kuliahnya itu di KM6. Di sini Kalisha sebagai anggota humas di acara Bulan Bakti FK Unsri.
0: Wow, anak humasnya ini ya.
1: Iya.
0: Kalisha, oke deh. Kalau Nanda, boleh Nanda?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nanda Saskia Ramadhani dari Program Studi Ilmu Keperawatan 2024. Nah, di sini aku jadi sebagai koordinator humas Bulan Bakti FK Unsri. Mm-hmm. Tahun ini juga.
0: Wow, keren ya. Berarti kalian berdua anak-anak humas ya di sini. Wah, pas banget berarti ngobrolnya nih sama Prodi 2. Oke deh. Tadi kita udah ngobrol sama kenalan sama mereka berdua jurusannya apa gitu sama Prodi 2. Sekarang aku pengin tahu nih, sebenarnya Bulan Bakti FK Unsri itu apa sih?
2: Oke, sebelumnya Bulan Bakti FK Unsri ini adalah program kerja dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI. Nah, ISMKI ini punya beberapa bidang untuk kegiatan bulan bakti itu sendiri. Nah, itu diadakan oleh bidang community empowerment atau sederhananya itu adalah pengabdian masyarakat. Hmm? Nah, ISMKI ini merupakan organisasi yang ada di seluruh Indonesia, seluruh universitas fakultas kedokteran di Indonesia, salah satunya itu ada di FK Unsri. Nah, Bulan Bakti ini juga udah diadakan dari beberapa tahun lalu, Kak. Nah, jadi yang dimana per tahunnya itu akan mengangkat serempak oleh seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia itu sendiri.
0: Oke.
2: Nah, yang dimana per tahunnya itu akan mengangkat tentang permasalahan yang penyakit-penyakit dengan angka kematian tertinggi untuk, nah, untuk tahun ini kami mengangkat tentang hipertensi dan sindroma metabolik.
0: Wah, itu jadi salah satu yang tertinggi ya ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Apakah itu di dunia, di Indonesia atau di mana tuh kalau menurut data?
1: Kalau menurut data itu sendiri dari dunia, dari data WHO, Kak. Mm-hmm. Jadi ada sekitar 1,4 miliar penduduk dengan usia 30 hingga 79 tahun itu terkena penyakit hipertensi dan sindroma metabolik.
0: Oke, itu biasanya kisaran umur berapa tuh yang bisa kena penyakit tersebut?
1: Kalau untuk hipertensi, sindroma metabolik itu bisa terkena dari kalangan berbagai usia, Kak.
0: Oh, kalangan berbagai usia ya. Jadi makanya mencakupnya luas juga.
1: Betul.
0: Ya program kalian. Oke deh. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, aku juga udah ngobrol sama Kalisha ini. Tadi kata Kalisha dia programnya sebenarnya udah jalan ya?
1: Iya, udah jalan,
0: oh,
1: Kak.
0: Gitu. Dari tanggal berapa sih emang udah jalan programnya?
2: Dari tanggal 18 Juli itu udah ada pelatihan untuk di Panti Jompo, Kak. Nah, untuk tanggal 19 Juli itu untuk kegiatan pelaksanaannya di Panti Jompo.
0: Oke, berarti nanti kegiatan utamanya di tanggal berapa tuh berarti?
2: Kegiatan utamanya banyak sih, Kak.
0: Banyak ya? Oh, berarti programnya ini memang mencakupnya luas banget ya? Iya.
1: Karena terdiri dari 3 acara, Kak. Ada pre-acara, puncak acara, sama pasca acara.
0: Wow, kayaknya kalau ngomongin acaranya nanti kita bakalan bahas di segmen kedua ya.
2: Banyak
0: tapi
2: banget, soalnya.
0: Makanya nanti kita bakal gali lagi di segmen kedua atau Pro 2. Tapi aku pengen tanya lagi tentang Bakti FK Unsri nih. Kalau dari rangkaian kegiatan bulan ini nih, rata-rata tuh kegiatannya tuh bakalan mencakup yang kayak gimana sih? Mungkin secara tema, secara tujuan kalian tuh pengen kemana gitu.
1: Oke, kalau dari temanya sendiri itu kan mengangkat tema Spark. Jadi singkatnya kami itu mengajak masyarakat untuk peduli dan juga sadar bahwa banyak nih penyakit-penyakit yang tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan kematian. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi dengan kami melakukan program kerja Bulan Bakti ini sendiri, kami tujuannya itu untuk mengajak seluruh masyarakat di Indonesia agar tetap waspada dengan penyakit-penyakit yang bisa dianggap remeh atau yang suka dianggap oleh masyarakat itu tidak terlalu kan karena itu tidak memiliki gejala yang signifikan, Kak.
2: Oh, ya, kan. Jadi suka bisa disebut silent killer.
1: Iya, silent killer.
0: Gitu. Jadi awareness-nya tuh yang kalian pengen bawa ya pada saat ini. Nah, kira-kira tuh konsep awareness yang pengen kalian bawa tuh gimana sih? Maksudnya kayak kalian tuh sosialisasinya itu gimana? Konsepnya ataukah ada sosialisasi khusus untuk orang-orang misalnya tadi ada lansia juga ya kan, ada anak di panti asuhan juga, itu gimana tuh?
2: Ya, ini Kak, sebelumnya salah satu alasan kami yang untuk mengambil alasan kami mengapa hipertensi dan sindroma metabolik ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat umum itu karena keduanya itu saling berkaitan, Kak, salah satu sama lain. Dan itu tuh sering terjadi secara bersamaan juga. Jadi sebelumnya hipertensi itu adalah merupakan salah satu komponen utama sehingga misalnya sebenarnya hipertensi itu adalah komponen utama dari sindroma metabolik itu sendiri. Nah, sedangkan untuk sindroma metabolik ini adalah kumpulan beberapa faktor seperti diabetes, obesitas sentral, tekanan darah tinggi, dan juga kadar gula yang tinggi.
0: Oh gitu. Jadi mereka tuh masih berhubungan ya dua penyakit ini. Tapi emang dua penyakit ini sering banget dianggap remeh ya sama orang-orang.
2: Iya, benar.
0: Oh, kenapa tuh kalau menurut kalian berdua selama kalian melakukan sosialisasi pastinya kalian bisa menemukan jawabannya tuh, atau kalian juga udah belajar jurnal-jurnalnya tuh terkait penyakit ini tuh. Menurut kalian kenapa orang-orang menganggap remeh dari kedua penyakit ini padahal kayak kalian ngomong tadi jadi salah satu penyakit yang mematikan banget tuh.
1: Jadi kenapa suka dianggap remeh oleh masyarakat? Pertama kan karena gejalanya itu tidak terlalu membuat mereka ingin langsung ke rumah sakit untuk pemeriksaan, Kak.
0: Iya,
1: karena dari misalnya nih dari hipertensi sendiri, kalau misalnya mereka nggak merasakan pusing, nggak merasakan hal yang mengganggu mereka, maka mereka tidak akan melakukan screening sejak dini. Oleh karena itu kami melakukan kampanye ini itu karena agar masyarakat tuh sadar dan langsung melakukan screening kesehatan secara berkala gitu. Karena kan ini tadi kan menyebabkan kematian nih, karena itu jika tidak segera ditangani akan menyebabkan beberapa komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu dia menyebabkan kematian.
0: Oh, jadi jangka panjangnya yang berbahaya sebenarnya ya kan. Oke, kalau dari ciri-ciri sendiri, kalau dari kalian temu itu biasanya ciri-ciri utamanya kan tadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada nggak sih ciri-ciri signifikan yang bisa dilihat sama para orang-orang yang mungkin menunjukkan gejala awal dari penyakit ini? Ada nggak tuh? Ayo lihat catatannya.
1: Kalau untuk hipertensi biasanya sih suka keliengan gitu, Kak, pusing-pusing gitu.
0: Memang salah satu ciri-ciri yang sering banget kita rasain ya sebenarnya ya. Oke.
1: Karena pusing itu kan nggak selalu hipertensi nih.
0: Iya, jadi sih. Takutnya nanti orang dengernya, oh aku hipertensi.
1: Iya, nggak mungkin gitu, Kak.
0: Terus
1: kalau misalnya sindroma metabolik nih, itu biasanya ciri-cirinya tuh perutnya itu suka membuncit gitu, Kak. Oleh karena itulah kami mengadakan pemeriksaan lingkar perut.
0: Jadi itu perut membuncit itu salah satunya bisa mengarah ke penyakit tersebut juga
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Apakah semua yang perut buncit berarti
1: enggak juga?
0: Enggak. Langsung overthinking yang denger, aku buncit.
1: Aduh.
0: Enggak juga ya.
1: Enggak juga.
0: Oke, makanya diperlukan tadi pemeriksaan lebih lanjut
1: betul.
0: Lagi ya. Tapi kalau dari kalian sendiri sebenarnya pemeriksaan yang rutin tuh berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali sih sebetulnya?
2: Dua kali sebulan juga bisa sih sebenarnya.
0: Dua kali sebulan, wow. Cukup sering ya berarti pemeriksaan harus ya. Oke. Berarti memang untuk supaya penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu tidak terkena di kita, itu tuh ada gak sih kiat-kiat dari kalian juga, kayak tips-tips atau mungkin gimana sih nge-prevent penyakit itu sendiri gitu?
2: Mungkin bisa memakai mungkin ada gak sih Mistar di rumah sendiri.
0: Oh, coba ngecek sendiri ya.
2: Bisa sebenarnya.
0: Sebenarnya kalau lingkar pinggangnya enggak normal, kira-kira berapa ya emang ukurannya? Nanti ya teman pro 2 kalau pengin taunya nanti kalian harus pemeriksaan bareng mereka.
1: Betul,
0: gitu ya kan. Pastinya karena kalau sama mereka nanti bakal ada profesional juga yang bantu ya kan,
1: betul,
0: pastinya
1: Kak.
0: Tuh. Itu kalau misalnya pemeriksaan itu kapan lagi tuh kira-kira eventnya?
1: Nanti kami akan pemeriksaan lagi di CFD, Kak.
0: Oh, di CFD. Hmm. Wow, di tempat yang rame-rame itu ya. Takutnya itu. Hektik enggak tuh kira-kira kalau ada pemeriksaan kalian di CFD tuh?
2: Ya, seharusnya enggak ya, Kak.
0: Nanti rame banget yang pengen periksa semua. Betul. Kalian langsung pusing ya kan. Tapi itu rencananya kapan tuh tanggalnya?
2: Di Agustus ini. Agustus.
0: Benar, Agustus.
2: Akhir ini, Kak.
0: Akhir Agustus ya. Akhir Agustus berarti bentar lagi ya pemeriksaannya. Berarti sebelum kalian ngelakuin pemeriksaan di CFD, apakah ada event-event lebih lanjut yang bakalan kalian lakuin di kegiatan kali ini?
1: Kalau kemarin itu sempat juga kami ngadain webinar, Kak.
0: Oh, webinar.
1: Webinar ya, sama dokter yang ahli melalui Zoom.
0: Oh, dari Zoom ya.
2: Itu kemarin ada 200-an orang sih, Kak.
0: Wow, keren banget. Itu untuk umum kah?
2: Ya, umum, Kak.
0: Untuk umum. Dan itu berbayar atau gratis tuh?
2: Gratis, Kak.
0: Wow, pantesan rame banget ya yang hadir juga. Memang kalau edukasi itu kadang-kadang bagusnya gratis ya enggak sih? Jadi teman-teman yang lainnya misalnya memang kurang tahu bisa-bisa ngakses informasi tersebut tuh secara lebih luas juga. Betul. Ya kan? Dan dengan profesional juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Bisa gak sih ditonton lagi gitu video edukasinya? Apakah ada gitu atau udah gak bisa lagi ditonton tuh?
2: Udah gak bisa lagi, Kak.
0: Aku sayang banget. Kira-kira ada lagi gak nih event yang webinar gratis lagi nih untuk teman-teman Pro 2?
2: Kalau webinar masih ada sih, Kak, di ini, di open house. Tapi khususnya untuk ekstrakurikuler KKR atau PIKR di seluruh Palembang.
0: Oke, itu ekstrakurikuler apa tuh? Boleh gak sih dikasih dijelasin dulu tuh? Siapa tahu ada yang belum tahu tuh.
1: Kalau KKR itu kan kader kesehatan remaja. Nah, jadi itu berhubungan lah sama tema kami. Sedangkan kalau yang PIKR itu kan biasanya menangani hal-hal yang menyangkut remaja, Kak.
0: Oh, gitu. Berarti bedanya tuh itu untuk remaja, satu lagi menyangkut remaja gitu ya?
1: Atau maksudnya kalau PIKR itu lebih ke konseling gitu, Kak.
0: Oh, konseling.
1: Iya, lebih ke konseling remaja gitu.
0: Oh, menarik ya. Berarti kalian tuh punya ekstrakurikuler yang kayak gitu juga ya di FK ya?
1: Bukan, itu bukan. Di SMA, Kak.
0: Oh, di SMA?
2: Iya, di SMA-nya. Oh, soalnya maksudnya kami ngundang mereka gitu, Kak, ke kami.
0: Oh, ngundang untuk kalian.
2: Iya, open house, Kak.
0: Open house gitu. Oh, I see. Paham. Aku kira makanya ekstrakurikuler kalian kan ini.
1: Enggak,
0: Kak. Belum pernah denger deh ekstrakurikuler satu ini. Wah. Tapi seru juga ya. Itu kira-kira eventnya kapan tuh? Bentar lagi juga, Kak?
2: Di tanggal 15 Agustus, Kak.
0: 15 Agustus. Wah, bentar lagi ya berarti eventnya ya. Tapi itu memang khusus ya eventnya, bukan untuk umum ya?
2: Bukan, Kak.
0: Aduh, sayang banget.
2: Soalnya kalau untuk PMR ya? PMR itu udah ada kegiatannya dari ini, dari organisasi lain.
0: Oh, gitu.
2: Dari di FK sendiri.
0: Di FK sendiri ya. Oke, di teman Pro 2. Sayang banget ya. Mungkin setelah ini kita ngobrol lagi, kalian bisa kasih tahu lagi event-event yang bakal upcoming dari BEM FK Unsri ya. Oke deh, kalau teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama mereka berdua juga, bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816-110916 atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat YouTube kita karena kita juga live di YouTube. Boleh di hai. Halo. Kamu bisa tanya langsung di area Pro 2 Palembang, teman Pro 2. Jadi langsung aja tanyain ke mereka berdua ya tentang apa aja yang pengen kamu tanyain, terutama tentang kesehatan juga bisa tuh teman Pro 2 ya. Langsung komen aja dan tanyain nanti ya. Bakalan aku bacain juga pertanyaannya setelah lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura, Kalisa dan juga Nanda. Yang pastinya kita masih ngebahas tentang event mereka, yaitu Spark ya teman Pro 2, Strengthening Preventive Action and Resilient for Healthier Communities. Wow, dari judulnya aja udah keren banget nih teman Pro 2, ya kan. Jadi nih, finally kita mau ngebahas tema kita hari ini nih, Spark tadi tuh. Nah sebenarnya kalau dari singkatan ini sebenarnya Spark itu apa sih? Nih mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kayak, apa tuh bahasa Inggris gak ngerti gitu kan. Coba dijelasin dulu, apaan tuh maksudnya? Boleh dari siapa, Nanda atau dari Kalisa juga boleh.
1: Spark itu adalah Strengthening Preventive Action and Resilience for Healthier Communities. Itu tuh kayak meningkatkan upaya pencegahan penyakit, sekaligus memberikan dan juga memperkuat ketahanan masyarakat agar kesehatan komunitas itu lebih terjaga gitu, Kak.
0: Oh gitu, jadi memang kayak tadi ya, goalsnya tuh adalah mengedukasi orang lain ya, supaya kesehatan di masyarakat itu makin aware lagi gitu sama penyakit-penyakit yang ada gitu. Tapi skala lain dari dua penyakit yang kalian sebutin tadi, kalian ada edukasi penyakit-penyakit lain gak sih?
2: Kan tadi sindroma metabolik ya, Kak. Nah, sindroma metabolik itu sebenarnya merupakan beberapa faktor risiko, Kak.
0: Okay.
2: Seperti diabetes sentral, terus tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, terus juga kolesterol itu juga termasuk sindroma metabolik.
0: Jadi kalian tuh ada pemeriksaan kesehatan tuh kayak tensi dan lain-lain ya. Wow, seru banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu kesehatan kamu gimana nih kira-kira nih, bisa banget cek kesehatan bareng mereka nanti di CFD ya.
1: Tanggal 30 Agustus.
0: Tanggal 30 Agustus. Di mana sih kalian bakal stay-nya di CFD?
1: Ada di sekitaran itu lah, agak ini kelihatan kok.
0: Nanti
1: kami pakai baju kuning.
0: Pakai baju kuning-kuning. Oh, pink-pink. Bukan pakai baju Unsri nih. Jadi nanti kalau kalian ketemu yang pakai baju pink-pink nih, kira-kira itulah mereka, langsung didatengin aja yang rame-rame ya. Tapi selain kesehatan tadi, cek hipertensi dan lain-lain, itu ada cek apa lagi tuh di situ nanti?
2: Seperti yang udah disebutin tadi, kayak cek lingkar perut itu juga, Kak.
0: Okay, terus?
2: Terus hipertensi, terus cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat itu juga ada.
0: Wow, banyak ya ternyata ya, pemeriksaannya gratis pula.
2: Betul.
0: Wah, mantap sekali.
1: Tapi itu terbatas, Kak. Jadi secepatnya.
0: Secepatnya sampai jam berapa tuh berarti kalian?
1: Mungkinan ini 2 jam atau sejam itu udah selesai, Kak.
0: 2 jam sampai sejam ya.
1: Mulainya CFD itu.
0: Oke, tapi ini untuk batasan orangnya enggak ada ya? Semampunya kalian aja.
1: Sesuai chip yang ada di kami juga, Kak.
0: Sesuai yang ada ya. Jadi teman-teman Pro 2 yang mau ke CFD dan melakukan pemeriksaan gratis, make sure ya datangnya cepet-cepet nih.
2: Betul.
0: Jangan sampai ketinggalan sama yang lain, taunya udah gak dapet lagi tuh kesehatannya. Oke deh. Tapi kalau menurut kalian tuh, kenapa sih sekarang masyarakat tuh juga perlu banget fokus ke pencegahan daripada pengobatan tuh?
2: Karena kalau pengobatan sendiri itu kan relatif mahal, Kak. Jadi kalau misalnya kita bisa mencegah, lebih baik daripada mengobati gitu.
0: Benar. Tapi kan kalian sebenarnya eventnya udah berjalan cukup lama ya. Dari tanggal berapa tadi? Agustus awal ya?
1: Juli, Kak.
0: Dari Juli. Udah lama banget ya berarti. Nah, selama kalian melakukan event ini, berarti kalian udah menemukan mungkin beberapa orang yang terjangkit penyakit tersebut gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu tuh kira-kira berapa banyak sih? Berapa persen gitu faktor-faktor yang ada gitu?
1: Lumayan banyak sih, Kak. Tapi kemarin tuh kami ini, Kak, ke Panti Jompo. Panti Jompo itu kami melakukan buat penelitian jurnal juga.
0: Oh, untuk sekalian jurnal
1: ini gitu ya? Cari penelitian inklusinya.
0: Jadi apakah sudah mendapatkan jawabannya? Belum ya?
1: Itu tuh kemarin kurang banyak, Kak, itu untuk.
0: Oh, kurang banyak ya.
1: Jadi nyari ke panti lain.
0: Okay.
1: Untuk ini lansianya.
0: Jadi rencananya bakalan ada pemeriksaan lagi?
1: Ya, itu udah, Kak. Itu
0: udah selesai juga ya. Wah, banyak banget event mereka ini, sampai saking mereka banyak ini udah sampai bingung mereka. Kira-kira tapi di Agustusnya apa aja sih event yang bakalan kalian laksanain?
1: Kalau yang bentar lagi tuh ada open house, Kak.
0: Open house yang tadi ya.
1: 18 Agustus tadi.
0: Terus selain itu?
1: Apa lagi ya?
0: Di tanggal 20-an mungkin ada event lain yang bakalan kalian laksanain, mungkin webinar lagi atau juga cek kesehatan lagi. Udah selesai.
1: Webinar itu yang sekalian di open house itu juga, Kak.
0: Oh, sekalian di open house juga ya. Untuk sisanya untuk di umum lagi enggak ada lagi ya, cuma
1: ya,
0: di CFD aja.
1: Di CFD aja.
0: Oh, berarti terakhir di CFD.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau untuk persiapannya sendiri, kalian udah siapkah menghadapi orang-orang di CFD gitu? Udah berapa persen persiapannya tuh kira-kira?
2: Waduh. Kira-kira itu udah 80% lah, Kak.
0: 80% ya. Oke. Okay. Tapi selama kalian mempersiapkan diri untuk program ini, apa tantangan yang kalian hadapin gitu?
2: Kalau tantangan sendiri itu pasti mencari orang yang mau mengikuti webinar itu juga jadi tantangan ya? Kak. Yang mau ikut open house itu juga jadi tantangan. Jadi kami harus mencari orang-orang yang mau atau tertarik juga dengan program-program kami gitu.
1: Ya, karena awalnya yang daftar webinar itu ada 300-an orang Kak, tapi yang join di Zoom itu cuman kayak 200 orangan gitu. Mungkin itu... karena pagi hari juga sih Kak.
0: Masih tidur semua mungkin ya. Tapi apakah itu jadi mengurangi nilai dari kalian sendiri itu karena kurang dari pendaftarannya gitu?
1: Enggak sih Kak, udah lumayan banyak juga sebenarnya. Dan lumayan aktif untuk saat sesi tanya jawab.
0: Boleh gak sih dibagi-bagiin dikit, kira-kira waktu webinar kemarin tuh ngebahasnya apa aja sih gitu?
2: Ngebahasnya itu sama Kak, kayak yang hipertensi sama sindroma metabolik. Tapi mungkin kemarin itu juga open question juga buat apa orang-orang yang mau bertanya lebih lanjut nih sama yang lebih ahli gitu.
0: Kira-kira ada nggak pertanyaan yang lucu apa nyeleneh gitu pas kemarin? Pasti kan kadang-kadang kalau ada masyarakat umum ya biasanya ada aja gitu pertanyaannya aneh-aneh gitu. Ada nggak sih yang lucu-lucu juga kemarin waktu ikutan webinarnya?
1: Nggak ada sih,
0: normal semua ya. Alhamdulillah.
1: Soalnya
0: gitu.
1: Yang pembicaranya dokter ini Kak, expert, udah expert.
0: Udah expert ya. Jadi pada serius semua menyimak juga ya kan. Wah, itu dia teman perdua ya. Oke deh. Pastinya aku juga pengin tanya nih, kalau menurut kalian itu seberapa penting sih sebenarnya peran kalian juga sebagai mahasiswa dan juga apalagi kalian mahasiswa dari Fakultas Kedokteran ya, peran kalian itu seberapa penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyakit-penyakit yang kalian sebutin tadi atau mungkin penyakit-penyakit lain juga gitu?
1: Kami, kalau dari kami itu, menurut kami itu penting banget sih Kak, biar mereka juga lebih tahu tentang lebih dalam dari penyakit-penyakit yang kami kasih tahu nantinya. Dan juga untuk hipertensi ini tuh dia nggak cuman dialami oleh lansia aja sih Kak, karena biasanya orang awam tuh biasanya nyebut kalau hipertensi itu cuman dialami oleh orang lanjut usia.
0: Iya ya, orang sukanya mikirnya kayak gitu ya. Tapi sekarang kalau by data banyak juga anak muda yang terkena hipertensi.
1: Banyak Kak, siapa aja bisa.
0: Oh gitu, kalau menurut data yang kalian dapatkan itu kira-kira gara-gara apa sih hipertensi itu sebenarnya?
2: Kira-kira sih kalau dari hal kecil aja nih ya Kak, dari pola makan kita sendiri itu sudah sangat berpengaruh Kak.
0: Oh, pola makan
2: kayak
0: ya.
2: Kita mengonsumsi garam yang berlebihan, terus kita merokok, menggunakan alkohol, nah itu juga bisa menjadi pemicu atau faktor risiko untuk meningkatnya si hipertensi tadi.
0: Oke, berarti berbahaya banget.
2: Berbahaya banget.
0: Apalagi itu jadi salah satu mungkin anak-anak muda sekarang pengen coba-coba ya.
2: Iya,
0: coba-coba kayak minum-minum tadi atau juga makan yang asin-asin mungkin juga banyak ya sekarang. Kan makanan tuh banyak banget, makanan viral yang agak aneh gitu ya sebenarnya. Taunya nggak sehat untuk kesehatan kita gitu. Wah, bahaya banget tuh teman pro 2. Jadi kalau kamu yang hobinya makan asin yang berlebihan gitu, teman pro 2 makan manis yang berlebihan juga, bisa cek kesehatan tadi kayak aku bilang ya di CFD.
2: Kalau udah pusing-pusing.
0: Kalau udah pusing-pusing ya. Dan tadi kayak kalian bilang tuh bagusnya tadi sebulan dua kali ya.
1: Iya. Dan kadang juga kalau kita ke Indomaret tuh kan bisa lihat kandungan di belakang minuman itu.
0: Oh iya, sekarang gitu. Kalau bagusnya tuh emang kandungan gulanya tuh seberapa banyak sih kalau untuk yang paling normal sama garam juga dan lain-lain?
1: Per hari gula itu 50 gram Kak.
0: 50 gram ya, itu udah yang paling normal harus kita konsumsi.
1: Normalnya
0: gitu ya.
1: 50 gram.
0: Oke, itu dia teman pro 2. Jadi untuk kamu yang masih minumnya manis-manis mulu, kurang-kurangin ya.
1: Ya kadang di satu minuman aja tuh udah 20 gram Kak.
0: Oh iya benar ya, minuman kemasan kayak gitu ya, ya kan. Kadang-kadang kita juga nggak tahu ya dibuatnya dari apa gitu kan. Berbahaya banget teman pro 2. Oke deh teman pro 2. Ini ngobrol sama mereka seru banget, tapi kayaknya kita bakal break dulu sekali lagi teman pro 2. Jadi untuk kamu yang masih pengen tanya-tanya nih, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 110916 atau juga langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Oke teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura,
1: Kalisa,
2: Nanda.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Ya ampun, imut-imut banget ya kita bertiga ya. Tapi walaupun kita imut-imut, pembahasan kita gak imut sama sekali. Pembahasan kita tentang kesehatan nih, teman Pro 2. Jadi penting banget nih untuk kamu dengerin juga, dan kamu terapkan di kehidupan kamu pastinya ya. Dan kita masih ngebahas juga tentang tema kita Spark, yaitu Strengthening Preventive Action and Resilient for Healthier Communities tuh, teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih jadi salah satu tema yang mereka angkat juga di event kali ini, teman Pro 2. Wah, kalau dari judulnya sih emang goalsnya tuh memang untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, ya enggak sih, dan edukasi juga. Nah, jadi kalian tuh sebagai mahasiswa juga pastinya banyak banget ya dapat edukasi-edukasi tentang kesehatan, dan pasti kalian juga termasuk salah satu yang paling aware juga tentang kesehatan tuh. Nah, tapi gimana sih caranya menurut kalian sendiri untuk mengingatkan teman-teman kita yang mungkin belum aware tentang kesehatan tuh? Mungkin dari Nanda atau dari Kalisa boleh?
2: Bisa dikurangin asupan garamnya sih, Kak, hari-harinya, sama ini gula juga. Dan juga mungkin ini bisa untuk melakukan olahraga secara rutin, Kak. Untuk bisa satu minggu tuh dua kali lah sih, Kak, minimal. Kayak jogging sekalian, jajan di KI juga boleh, Kak.
0: Goalsnya sebenarnya bukan jogging ya, tapi jajan itu, teman Pro 2. Oke deh, itu jadi salah satu key point ya kalau misalnya pengen hidup lebih sehat juga. Kalau dari Kalisa mungkin ada tips-tips yang bisa dibagiin untuk apa, membangun awareness ke teman-teman juga supaya lebih aware sama kesehatannya.
3: Oh, kalau tambahan dari Kalisa sendiri sih tadi menjaga pola makan kita, terus bisa juga menghindari hal-hal yang bisa menjadi faktor risiko dan meningkatkan penyakit tersebut. Seperti kita bisa menghindari merokok, menghindari asap-asap rokok, terus juga kita bisa menghindari konsumsi dari alkohol. Terus juga kita bisa mengelola stres atau bisa menjaga pola tidur kita gitu.
0: Oke. Itu jadi penting juga ya. Ya,
3: itu penting.
0: Itu sebenarnya cara-cara simpel yang bisa dilakuin sama semua orang ya, tapi mungkin belum bisa dilakukan secara rutin ya. Susahnya mungkin itu kali ya, karena kita juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah, karena sulitnya untuk melakukan kegiatan kayak rutin yang kayak gitu tuh, menurut kalian gimana sih caranya supaya teman-teman tuh bisa gitu dan punya keinginan untuk melakukan kegiatan yang lebih sehat, kayak tadi mungkin dari Nanda kurangin makan garam-garam yang berlebihan, atau juga tidurnya nggak sampai begadang gitu tuh. Gimana sih caranya, ada nggak sih mungkin kalian dapat tips dari dosen kalian gitu kan?
3: Mungkin diawali dari niat sendiri dulu, Kak. Kalau kita udah niat nih dari diri kita sendiri, dari hati kita nih, pengen hidup lebih sehat, mau berubah, itu bisa, Kak. Terus juga mungkin bisa, karena kan kita ada kesibukan lain juga, mungkin bisa kayak olahraga tuh bisa di weekend-weekend, itu bisa. Mungkin kesulitannya di sini tuh dari konsistennya sendiri sih. Palingan kalau misalnya mau konsisten, bisa dilakukan rutin. Kalau misalnya udah capek atau muak, bisa di stopin dulu aja. Nanti bisa dilanjutin lagi aja kegiatan yang lain yang membuat kita ada mood lagi nih, mau ngelakuin hal-hal sehat itu.
0: Oke, gitu ya. Jadi kita harus bikin mood kita juga happy dulu.
3: Iya,
0: ya,
3: betul.
0: Supaya bisa hidup lebih sehat juga. Kalau dari Nanda mungkin ada tips lain, Nanda?
2: Mungkin kita bisa mengikut, kalau cewek-cewek itu ini sekarang udah ada pilates gitu ya. Ada pilates, ada yoga. Tapi bisa gym juga sih, Kak. Tapi kalau Nanda sih mungkin ada emang pengen ada ikut yoga juga sih, Kak, dari Instagram gitu sih, Kak. Nah, itu di weekend-weekend biasanya ada, Kak.
0: Oke, berarti memang anggap apa yang paling estetik gitu ya anak muda sekarang.
2: Buat di story IG,
0: iya kan?
2: Kasih makan IG.
0: Kasih makan IG. Jadi
2: enggak, itu juga buat kesehatan tubuh kita juga.
0: Betul
2: sebenarnya
0: banget, teman Pro 2. Jadi dapat nilai 2 plus ya, itu dari IG kita makan, kita juga sehat, teman Pro 2. Oke deh. Tapi kalau kalian sendiri gimana tuh caranya? Karena kan kalian pastinya sibuk banget ya, kuliah, terus juga ada event-event yang kayak gini, ikut organisasi, terus tuh juga apalagi kalau anak-anak FK tuh biasanya tugasnya banyak menumpuk gitu kan. Gimana sih cara kalian juga menjaga kesehatan supaya enggak cuma kesehatan tubuh aja tapi kesehatan mental kalian tetap sehat gitu ya. Ada enggak sih cara-cara dari kalian sendiri?
3: Kalau Kalisa sendiri sih mungkin dari pembagian waktunya sih, Kak. Kita harus pintar-pintar nih ngebagi waktu yang mana menjadi prioritas kita. Kalau misalnya nih kesehatan itu harus benar-benar diprioritaskan nih. Jadi kalau misalnya ada tugas nih mau ngerjain di malam hari, itu bisa selesain dulu semampunya, mungkin bisa bangun lagi nih di pagi harinya, di subuh hari itu kan bisa tuh ngelanjutin juga.
0: Oke.
3: Jadi jangan sampai kita bergadang gitu.
0: Jadi pembagian waktunya harus aware juga.
3: Betul,
0: ya. Oke. Kalau dari Nanda gimana Nanda?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya sering begadang.
0: Ini orang yang harus dikasih tahu nih, diedukasi ini orang sebelah nih.
2: Sebenarnya sering begadang karena emang kerjain tugas itu numpuk juga sih kak.
0: Iya kan.
2: Kadang dari dosen tuh sekali ngasih tugas dua gitu. Mm-hmm. Jadi harus segera diselesain. Jadi mungkin untuk apa namanya olahraga itu ada di waktu kosong tuh ada sebenarnya. Mm-hmm. Tapi emang untuk niatnya itu emang harus dari diri sendiri juga.
0: Oke, berarti memang kita yang harus semangat dulu ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Tadi seru banget nih ngobrol sama mereka ya. Ternyata mereka juga aware banget tentang kesehatan teman pro 2. Oke deh, lanjut lagi nih. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp kita juga di 0816 110916. Ada yang tanya nih, kak banyak banget ya sekarang konten kesehatan di TikTok. Gimana sih caranya supaya tahu informasi yang benar dan mana yang hoax gitu?
3: Mungkin kita periksa dulu nih informasinya ini kredibel atau enggak. Jangan langsung ditelan mentah-mentah aja informasi dari konten-konten kreator lainnya. Mungkin juga bisa lihat nih dari jurnal-jurnal yang terpercaya juga. Jangan langsung kemakan hoax-hoax dari seliweran-seliweran di media sosial gitu.
2: Bisa ditanya ke teman terdekat juga nih, gimana tanggapan mereka tentang berita tersebut.
0: Oke, berarti kalian kan sebagai anak kesehatan juga pasti concern banget sama isu kayak gini ya kan. Apalagi kalau berita hoax tentang kesehatan, waduh bahaya banget ya gak sih. Apalagi kalau ada yang percaya terus tau-taunya malahan mengambil alternatif pengobatan yang salah. Ya gak tuh, bahaya banget ya pastinya. Nah dari kalian sendiri sebagai anak kedokteran juga anak keperawatan, itu gimana sih caranya supaya teman-teman tuh juga kayak gak kemakan hoax, terus tuh juga gak self-diagnose kayak gitu loh tentang hal kayak gini. Pastinya kan sekarang juga banyak banget kayak ada ChatGPT, ada AI yang ngebantu-ngebantu kita untuk misal nanya kan, aduh aku sakit pinggang nih. Bukan nanya ke dokter, malah nanyanya ke ChatGPT atau gimana tuh.
2: Ya sebenarnya ChatGPT itu boleh aja sih ditanya-tanyain, cuma juga mau curhat juga boleh ChatGPT itu. Tapi ini sewajarnya aja sih.
0: Sewajarnya aja ya. Dan juga jangan langsung dipercaya mentah-mentah lagi ya.
2: Bisa dicari lebih dalam lagi untuk di Google dan juga di jurnal.
0: Berarti untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengakses jurnal mungkin ya, atau males gitu, gimana sih cara dapat edukasi yang mungkin mudah? Ada nggak sih akun-akun yang bisa dipercaya? Kayak mungkin akun-akun dari FK Unsri mungkin?
3: Kalau dari FK Unsri itu mungkin dari YouTube kami ada sih.
0: Di mana tuh di YouTube-nya?
3: Tapi kalau di YouTube itu lebih ke materi lebih dalam, jadi takutnya penonton itu bosan ya kak.
0: Kayak belajar banget ya nanti takutnya ya. Okay.
3: Mungkin alternatif lain bisa lihat sosmed dari dokter-dokter yang udah terkenal nih. Itu kan bisa juga tuh.
2: Ya, di TikTok juga biasanya ada dokter-dokter yang sering lewat buat edukasi gitu sih kak.
0: Bener.
2: Dan juga dari kami tuh di IG Pengmas FK Unsri itu ini sering ada buat feeds tentang edukasi setiap dari proker-proker kami tuh kak. Sekalian misalnya yang di bulan bakti ini kan kayak hipertensi dan sindroma metabolik, itu nanti kami ada buat feeds juga di situ. Itu udah ada sih kak.
0: Oke.
2: Dan juga nanti ada bakti sosial juga nanti bulan kedepannya.
0: Oke, berarti bisa cek-cek di Instagram kalian juga di FK Unsri ya. Wah, itu dia teman pro 2. Jadi bisa dapat informasi yang kredibel juga tuh dari anak-anak kedokteran ya kan. Biasanya kalau anak-anak kedokteran pastinya harusnya kredibel dong, karena kalian pasti langsung dapat dari jurnal, dapat dari dosen kalian yang juga dokter. Wah, keren tuh teman pro 2. Jadi edukasinya enggak hoax-hoax pastinya tuh ya. Oke, deh lanjut lagi. Ini juga ada pertanyaan di WhatsApp kita yang bilang, halo kak, aku Noval, katanya mau tanya tentang cek kesehatan gratisnya. Kira-kira ada juga gak sih konsultasi langsung dengan tenaga medis nanti kalau di CFD?
2: Itu belum ada sih kak untuk secara langsung. Soalnya ini nanti itu kami sendiri dari mahasiswa FK Unsri itu yang melakukan pemeriksaan nanti. Tapi sebelum itu nanti kami ini yang pelatihan tanggal 18 Juli kemarin udah melakukan pelatihan.
0: Oke, okay, berarti
2: bukan pelatihan ini apa namanya? Tensi dan 3-in-1 tadi.
0: Oke, okay, untuk pelatihannya kalian udah dapat pelatihannya, berarti nanti untuk konsultasi untuk sekarang belum ada ya.
2: Iya, untuk konsultasi belum ada.
0: Oke okay, deh. Nanti deh sabar-sabar ya. Mungkin nanti di proker selanjutnya ya kalau ada. Ada enggak kira-kira nih di proker selanjutnya?
2: Ada sih.
0: Wah, wow.
2: Boleh dicek aja Kak di Pengmas FK Unsri, nanti ada.
0: Oke, okay, itu dia teman Pro 2, langsung dicek aja ke Instagram mereka tuh, nanti bakalan di-spill tipis-tipis ya. Betul. Event-event selanjutnya pastinya bakalan seru dan edukatif banget tuh teman Pro 2 ya. Oke okay, deh, kalau dari kalian tadi tuh juga kalau nggak salah kita tuh ngobrol-ngobrol ada yang namanya donasi juga tuh. Donasi tuh donasi untuk apa sih sebenarnya?
3: Sebenarnya donasinya itu untuk
2: mendukung pelaksanaan kegiatan kami nih Kak.
3: Mendukung pemeriksaan gratis tadi. Jadi kami perlu donasi dari masyarakat umum Kak.
0: Oke, dan donasinya sampai kapan tuh kira-kira ya, berjalannya?
2: Sebelum CFD sih Kak.
0: Sebelum CFD ya. Bisa donasinya di mana, boleh dikasih tahu di spill-spill ke teman-teman Pro 2, siapa tahu lagi dengerin pengen ngebantu kalian juga supaya event kalian bisa berjalan dengan lancar tuh.
2: Ya, bagi yang ingin berdonasi silakan menghubungi Kanoki Atta Agripina 082175230828 dan juga Tia Maisyah Zahra 0813-6894-4292. Nah, itu bisa chat ke mereka juga untuk mengetahui informasi lebih lanjut untuk mekanisme donasi tersebut.
0: Oke, langsung aja di chat di WhatsApp tadi teman Pro 2, tapi tanya tentang donasi aja ya, jangan tanya-tanya yang lain. Nanti malah enggak dimanfaatkan dengan baik tuh nomornya teman Pro 2. Jadi, make sure tanya tentang donasi mereka yang masih berlangsung sampai CFD nanti ya, berarti ya. Oke. Dan donasinya tuh bisa melalui apa aja, dompet digital semuanya bisa ya?
2: Bisa, bisa Kak.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi aksesnya mudah banget. Betul. Tinggal langsung aja tuh dicek-cek di WhatsApp tadi. Oke, okay, teman Pro 2 enggak kerasa banget ngobrol sama mereka berdua ya. Udah mau jam 5 aja kita ngobrol nih teman Pro 2. Seru banget ngobrol sama Nanda dan juga Kalisha tentang edukasi dan juga tentang event kalian kedepannya di Spark ini yang pastinya kayak aku bilang tadi enggak cuman event yang seru aja tapi juga memberikan dampak untuk masyarakat. Oke deh. Tapi sebelum kita bye-bye, kira-kira kalian ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, atau juga mungkin kalian pingin promosiin lagi event kalian kedepannya tuh gimana tuh? Boleh, silakan dari Kalisha, boleh.
3: Kalau dari kalian sendiri mungkin mau bilang ke masyarakat umum itu untuk selalu aware aja sih sama kesehatannya, walaupun nggak menimbulkan gejala-gejala yang membuat kalian terganggu, tapi bisa untuk melakukan screening kesehatan lebih dini, karena jika tidak diatasi lebih awal itu bisa memunculkan komplikasi yang bisa menyebabkan kematian juga.
0: Wow, serem banget ya.
3: Iya.
0: Terus dari Nanda gimana Nanda?
2: Ya, sebelumnya ini kami untuk edukasi selalu melalui medsos tadi akan ada juga secara langsung di media sosial apa namanya Pengmas FK Unsri dan juga Bulan Bakti FK Unsri 2026.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu juga ada after movie setelah kegiatan Bulan Bakti ini selesai.
0: Wow, ini belum disebutin after movies nih apa nih, tiba-tiba langsung ada after movies nih.
3: Jadi kalau after movie itu kumpulan video-video aja sih Kak, dari kami biar ya semua masyarakat tuh bisa mendapatkan informasi lagi lebih lanjut.
0: Oke, okay, itu biasanya tayang di YouTube kalian juga ya? Atau ya,
3: di
0: mana
3: Instagram,
0: tuh? Di Instagram ya. Oke, okay, jadi bisa cek-cek langsung aja after movies nanti di Instagram mereka juga. Pastinya tuh eventnya kan udah lama banget dari Juli ya sampai Agustus, pasti footage-nya banyak.
3: Betul.
0: Nih. Dan pastinya bakalan seru banget teman Pro 2. Boleh terakhir di mention lagi tentang CFD nanti, eventnya apa aja, tanggalnya berapa, jam berapa, ke teman-teman Pro 2 juga, siapa tahu ada yang mau join nanti.
2: 30.

0: Ini emang seru banget ngobrol sama mereka berdua. Lebih banyak lagi pastinya untuk edukasi lebih lanjut bisa langsung ke Instagram mereka juga, dan juga untuk event selanjutnya juga nanti bisa nanti datang ke sini lagi ya. Pastinya mereka bakalan banyak lagi event kedepannya ya, nggak sih? Oke, okay, thank you so much Nanda dan Kalisa yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya, dari jam 4 tadi sampai jam 5 ini. Thank you so much, semoga event kalian berjalan dengan lancar ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, sukses terus. Yeah. Bye-bye. Ayo kita memperdua, itu tadi obrolan kita bareng Kalisa dan Nanda juga ya, tentang event mereka Spark ya. Dan untuk kamu-kamu yang pengen dengerin lagi obrolan aku sama mereka berdua, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang, dan langsung ulang aja videonya, nanti kamu bisa tahu edukasi-edukasi yang udah mereka sampaikan. So, teman Pro 2 bareng Naura di sore ceria masih sampai jam 8 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, back dari Olivia Rodrigo. Ya, yang emang lagu satu ini nih, wah kalau didengerin tuh bawaannya langsung melo banget ya gak sih? Ini dia lagu The Real Horror ya teman Pro 2, dimana nih kondisi percintaan yang emang udah gak baik-baik aja tapi dipaksa untuk terus sama-sama gitu teman Pro 2. Bahkan nih kalau kata Olivia tuh untuk dicintain aja kita harus mohon-mohon dulu baru dicintain. Waduh serem banget teman Pro 2 ya. Tapi ini teman Pro 2 ngomongin yang serem-serem aja, tapi gak cuman lagu Olivia Beck ini aja yang serem nih. Masalah percintaan itu gak ada apa-apanya dibanding masalah perhantuan duniawi. Waduh. Jadi teman Pro 2 ada salah satu film horor yang pastinya juga film horor yang ikonik banget, dan pastinya kamu udah tahu nih sama salah satu karakternya yang emang sering banget di mention di mana-mana kalau ngomongin tentang dunia horor, yaitu Pennywise teman Pro 2 ya. Di mana nih rencananya It Welcome to Derry season 2 nih bakalan berlanjut lagi dan bakalan mengangkat tema yang lebih gelap lagi, yang lebih suram lagi teman Pro 2, yaitu mereka bakalan mengangkat tema berlatar tahun 1935 dengan isu tentang tragedi Bradley Gang Massacre yang diadaptasi dari novel It karya Stephen King juga teman Pro 2. Nah, bahkan sang co-creator Andy Muschietti ini mengungkapkan kalau musim kedua ini bakalan menghadirkan suasana Derry yang lebih kelam di era depresi besar yang para karakternya juga harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kesulitan. Jadi nih ketakutannya tuh bukan cuman gara-gara ada si Pennywise aja teman Pro 2, tapi juga ketakutan akan kemiskinan, kesulitan gitu teman Pro 2. Jadi pastinya bakalan kacau balau banget nih. Wah. Jadi nih kayaknya It season 2 nih bakalan membawa ceritanya lebih serem lagi teman Pro 2 nih. Jadi kalau kata sang co-writer juga nih, musim kedua ini juga bakalan memperluas kisah It melalui pengembangan sejumlah peristiwa dalam novel Stephen King. Yang kayak aku bilang tadi, selain Bradley Gang Massacre, juga bakalan ceritanya mengangkat kisah tentang tragedi Kitchen Ironworks Explosion yang emang terjadi di 1908 teman Pro 2 di cerita It juga tuh. Jadi musim kedua ini juga bakalan tetap melakukan cerita dengan alur cerita mundur ya, dimana alur tersebut juga mengikuti kemampuan Pennywise yang dapat melintasi berbagai titik waktu untuk mengungkapkan sejarah teror di Derry secara bertahap tuh. Wow, jadi pastinya ini bakalan lebih creepy dan serem teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama film-film horor nih, cocok banget nonton serial satu ini. Tapi teman Pro 2, untuk kira-kira tanggal rilisnya sih kapan kak untuk season 2 nya? Nah, untuk season 2 nya nih belum dikasih tahu ya teman Pro 2 sebenarnya tanggal rilisnya kapan. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, pastinya bakalan aku langsung kasih tahu ke kamu semua. Tapi untuk kamu yang mungkin memang belum nonton filmnya juga nih, kamu bisa langsung aja mampir ke HBO Max teman Pro 2 untuk nonton yang season 1 dulu sebelum lanjut ke season 2 pastinya. Dan untuk kamu juga yang kepo-kepo kira-kira season 2 nih bakalan konsepnya gimana gitu ya, kamu bisa langsung aja mampir ke laman resmi rro.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Love Spell dari Sivia Aziza, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang Sivia Aziza nih, pastinya jadi salah satu ikon yang viral banget ya teman Pro 2, gara-gara podcastnya juga yang aduh ada-ada aja gitu. Kalau Sivia selalu ngomong tuh apa random banget tapi adiktif gitu teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya kalau ngomongin yang viral-viral, gak afdol juga gak ngomongin girl group satu ini teman Pro 2 yang sekarang nih, wah kayaknya lagunya tuh viral di mana-mana di sosial media, diputerin terus teman Pro 2. Yes, benar banget. Nona teman Pro 2 ya, rencananya juga nih bakalan ngeluarin full album pertama mereka di tanggal 18 September 2026 dengan tajuk Island Girl teman Pro 2 ya. Jadi ini jadi album pertama Nona setelah wah debutnya udah berapa 2 tahun lalu ya teman Pro 2. Finally nih, biasanya Nona kan single. Nah, finally kita bakalan dengerin full albumnya Nona nih teman Pro 2. Dan kalau aku baca-baca teman Pro 2 ya, rencananya nih Nona bakalan ngerilis 15 lagu baru teman Pro 2, dimana 3 lagunya pastinya udah kamu tahu semua, yaitu ada Rollblade, Work, dan Hong teman Pro 2 ya, yang dari tadi dimention-mention mulu sama orang di belakang nih. Wah, jadi untuk judul-judul lainnya nih unik-unik juga nih teman Pro 2 nih. Ada yang judulnya Star, ada yang namanya Seafood Diet, ada Smooth, ada Island Girl, ada Rollblade Part 2, terus ada Dizzy Chaser Party in the Plus 62, ada Speaker Freaker, Nick of Time, Duri dan Better on the Island. Wah wah wah. Kalau dari judul-judulnya nih udah bikin penasaran ya, kira-kira vibe lagunya bakalan gimana nih? Apakah semuanya nih bakalan punya vibe yang sama kayak Rollerblade, terus Hong juga teman Pro 2, atau malahan bakalan kayak Nona awal-awal debut? Nah, penasaran teman Pro 2 ya. Kalau gitu nanti kita tungguin aja ya tanggal 18 September 2026 full albumnya bakalan rilis, dan pastinya bakalan langsung aku puterin juga lagu-lagu dari Nona di Pro 2 Palembang. Jadi make sure kamu selalu stay tune di Pro 2 Palembang biar kamu tahu updatean lagu-lagu terbaru dong teman Pro 2. So, lanjut aja teman Pro 2. Lagu selanjutnya pastinya untuk nungguin comeback-nya Nona nanti di full album dia. Kita bakalan dengerin lagu Nona juga, This is Falling in Love dari Nona.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian surat Al-Imran ayat 33-38 bersama Qori Luqman. Lalu di jam 18.10 kita juga akan mendengarkan beduk dan azan maghrib di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Sekitarnya pada pukul 18.10.

حي على الصلاة.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Rewrite the Star dari Zac Efron featuring Zendaya, teman Pro 2 yang wah, lagu ini nostalgia banget ya, era-era Greatest Showman waktu pertama kali tayang. Wah, ngelihat Zendaya sama Zac Efron enggak bisa bersatu, sedih banget teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang Zendaya juga teman Pro 2, jadi salah satu icon fashion yang luar biasa banget ya. Sekarang tuh kayaknya Zendaya tuh di mana-mana ya kan. Apalagi looks-looks dia itu selalu ditunggu-tunggu karena dia tuh main banyak banget film di tahun 2026 ini, mulai dari Spider-Man, The Odyssey, The Drama juga teman Pro 2 ya. Yang mana di film-film ini juga pada saat premiere filmnya Zendaya tuh selalu tampil all out dengan tampilan yang fashionable dan juga iconic banget looks-nya teman Pro 2. Ya, yang ternyata kalau ngomongin tentang fashion itu tuh nggak cuman soal busana aja teman Pro 2, tapi itu juga cara kita memperkenalkan budaya kita loh. Wow, menarik ya teman Pro 2. Bahkan Menteri Pariwisata Widayanti Putri juga mengatakan bahwa baju-baju yang dibuat para desainer kita tuh nggak cuman tentang soal buat pakaian aja, tapi juga membantu memperkenalkan budaya Indonesia melalui karya fashion yang mengangkat warisan budaya tuh. Dan hal itu memang disampaikan di acara Indonesia Fashion Week 2026 yang mengusung tema Threads of North Sumatra Ulos Simetria teman Pro 2, yang emang menunjukkan bagaimana ulos ini bisa diolah menjadi busana modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Wow, keren ya. Jadi nih, kalau ngomongin tentang ulos, ini juga masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Batak, di mana kalau kamu berkunjung ke Danau Toba dan melihat ulos tuh nggak cuma dipakai sebagai kain tradisional aja, tapi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak yang emang menjadi salah satu simbol perjuangan juga teman Pro 2 ya, dari para pengajin yang terampil, terutama para perempuan Batak yang terus menjaga tradisi menunun agar tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi emang ulos ini jadi salah satu kain yang budaya yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Dan kalau dari menteri kita tadi ya, fashion itu bukan cuma soal pakaian aja kalau kata dia. Lewat karya para desainer, Indonesia itu bisa memperkenalkan budaya, kreativitas, dan identitas bangsa kepada masyarakat internasional sekaligus menarik lebih banyak wisatawan. Setuju banget teman-teman Pro 2 ya. Jadi lewat karya fashion, lewat kain yang kita tampilkan, baju yang kita kenakan, itu tuh bisa jadi salah satu cara simple kita untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi untuk kamu semua, anak-anak muda, jangan pernah malu pakai baju-baju Indonesia ya, kayak batik atau kebaya. Di kehidupan sehari-hari itu tuh bisa jadi salah satu simbol dan cara kamu untuk memperkenalkan budaya kita, supaya orang-orang tuh makin-makin bangga juga gitu ya sama budaya kita. Oke deh teman Pro 2, kalau kamu sendiri suka gak sih kalau pakai-pakai baju tradisional waktu di event-event biasa gitu? Kalau kamu suka, boleh dong dibagiin foto-foto kamu juga pakai baju tradisional favorit kamu teman Pro 2. Gak harus yang wow banget, yang simple-simple dengan gaya kamu, mix and match juga boleh banget. Langsung aja go to our WhatsApp di 0816 110916.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, lupain aku please, dari NPD teman Pro 2 yang emang lagu satu ini luar biasa banget ya, NPD banget kayak nama boy bandnya nih, NPD teman Pro 2. Dan emang kalau ngomongin NPD nih pasti bibit-bibit viralnya tuh ada banget teman Pro 2 ya, karena mereka tuh emang selucu dan senatural itu aja gitu teman Pro 2, seseru itu aja ya kan. Tapi kalau ngomongin yang viral, pastinya kamu sekarang lagi dengerin segmen Senja Seru-seru aja in Indonesia ya, dimana aku bakal ngasih tahu kamu apa aja sih yang sekarang lagi seru dibahas di Indonesia. Dan ini ada banget teman Pro 2 yang lagi viral juga nih di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu baru aja mengungkapkan fakta unik dari data kependudukan Indonesia, dimana nih berdasarkan pemetaan tanggal lahir yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional, Cancer itu menjadi zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Wah, wah, wah. Ternyata Indonesia didominasi sama Cancer teman Pro 2 ya. Dan fakta tersebut emang disampaikan langsung sama Dirjen Dukcapil Teguh Satya Budi saat memaparkan data kependudukan semester 1 tahun 2026 dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta Senin kemarin teman Pro 2. Dan menurut dia, pengelompokan zodiak ini dilakukan murni berdasarkan tanggal lahir seluruh penduduk yang telah terdaftar di database Dukcapil. Jadi emang bukan sengaja dicari zodiak paling banyak ya teman Pro 2. Ini kebetulan aja punya tanggal lahir seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya kan di Dukcapil. Terus mungkin ada salah satu timnya yang Gen Z yang bilang kayaknya zodiak apa ya yang paling banyak gitu. Jadi sekalian tuh dilihat gitu teman Pro 2 ya, yang ternyata Cancer, di mana Cancer ini penduduknya lebih dari 34 juta orang di Indonesia. Wah, luar biasa banyak banget nih Cancer ya. Yang di mana Cancernya Aswino tanggal lahirnya 21 Juni sampai 22 Juli tuh. Harusnya kemarin aku ucapin ulang tahun untuk kalian ya. Happy birthday semua untuk para Cancer di luar sana kalau gitu deh. Oke deh, kalau di posisi keduanya ada siapa nih? Ada Taurus teman Pro 2. Selain Taurus, di posisi ketiga ada Gemini, ada Capricorn, terus ada Leo, ada Aries, ada Pisces, ada Virgo, ada Libra, Sagittarius, Scorpio, dan juga terakhir nih Aquarius dengan jumlah penduduk 20 juta lebih teman Pro 2. Jadi yang paling dikit Aquarius, paling banyak Cancer. Wow, wow, wow, wow. Keren banget teman Pro 2. Ini agak unik ya. Kalau lihat catatan ini tuh lucu juga, unik juga gitu teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, apakah kamu salah satu dari banyaknya manusia yang berzodiak Cancer, atau malahan kamu Aquarius nih teman Pro 2 yang paling dikit di Indonesia? Boleh kamu kasih tahu dan spill-spill zodiak kamu teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0816 110916.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gak kerasa banget ya. Udah mau jam 7 aja, yang artinya aku harus undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakalan ditemani sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih bintang tamunya keren banget teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan obrolannya ya. And of course aku mau ngucapin juga terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria dari jam 3 tadi sampai mendekati jam 7 ini teman Pro 2. Thank you so much yang udah join juga di WhatsApp kita dan juga join di YouTube kita juga teman Pro 2. Thank you. And lastly dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Informasi selanjutnya, Indonesia kembali menggelar kejuaraan taekwondo internasional setelah vakum selama sekitar 2 dekade. Ajang ini menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia untuk bertanding melawan peserta dari berbagai negara di level internasional. Kejuaraan 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 digelar di Jakarta dan akan diikuti oleh atlet dari berbagai negara Asia. Kompetisi ini juga menjadi wadah bagi para atlet untuk meningkatkan pengalaman, kemampuan, serta mental bertanding. Informasi terakhir, teman Pro 2 Layla S. Chudori menggarap grup musik Efek Rumah Kaca untuk menggarap lagu tema atau original soundtrack OST film Laut Bercerita. Kolaborasi ini menghadirkan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut juga dibuat untuk mengiringi kisah film yang diadaptasi dari novel karya Layla S. Chudori tentang perjuangan aktivis mahasiswa dan tragedi penghilangan paksa pada masa lalu. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulakhiri kabar kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat
0: luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: yang
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Yang ini
0: kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, yeah. Ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Oh, bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Ada.
1: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan? Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujuilah oleh orang-orang hubungannya gitu. Mungkin juga relate sama soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi yes. Pagi boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: itu dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh, ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak. Boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Bener-bener
1: luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya bener-bener.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along
2: gitu,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Halo,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi itu bener. Kan. Okay. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya. Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh.
2: Nice.
1: Jangan
2: lupa
1: di save pokoknya.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
1: Oke. Hah panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu, jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga, oh iya Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang tas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kari Ernest ya. Untuk menegak Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, yeah, gitu dia. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Oh, belum.
2: Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Okay. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah itu. Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh.
1: Ini dari Noval Algivari. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah, sambil-sambil kita rilis single-single dulu. Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu. Okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Nek. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya
0: bener. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee. Gak usah, sorry.
0: Iya.
1: Alright. Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
1: Bukan. Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album ya? Atau EP?
0: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi. Sudah di semua DSP, lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin. Gak
0: usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much.
2: Thank you banget, Anet. Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kebangetan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam, setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Anak tahun 80-90an harus nyanyi lagu yang satu ini, teman berdua ya. Karena lagu ini zaman dulu tuh kenceng banget, teman berdua. Requestannya setiap jam itu pasti diputerin ya. Dan teman berdua, Rian Daim di Jaga Malam. Seperti biasa sampai jam 23 malam aku udah nyiapin berbagai informasi yang keren banget buat kamu. Dan juga lagu yang hits banget bakal puter buat kamu ya. Dari Derin kita beralih ke anak-anak Gen Z. Ada Kesa Lepronka, Pelarian.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Harusnya putra yang lagi hype sekarang nomor 2 yang Tololet ya, yang Hongs. Tapi lagunya belum ada di playlist ya. Tapi gak apa-apa, ini juga masih kencang banget nomor 2, ada Rollerblade, Nona. Susah buat kamu yang baru pantangin Pro 2 FM, yang lagi di jalan atau lagi di manapun berada sama Pro 2, entah itu kayak di suatu cafe atau di suatu tempat, di rumah makan, lagi ngidupin Pro 2 FM gitu, lagi ngidupin ya. Lagi buka channel Pro 2 FM, selamat dengerin teman Pro 2 ya. Kamu temenin bareng Ria Daim, tentunya di Jaga Malam. Aku mau update informasi teman Pro 2 buat kalau ngomongin Instagram. Jadi Instagram tuh kayak terus-menerus teman Pro 2 update ya. Tapi kita juga banyak teman Pro 2 buat pengguna yang kayak masih belum sadar teman Pro 2. Kita boleh main media sosial karena untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu. Tapi ketika kita mau buat story atau membuat konten, terkadang ya ada orang yang kita tidak kenal itu masuk di konten kita. Takutnya nanti orang itu marah atau mungkin teman Pro 2 nggak suka gitu. Nah, dari Instagram ini bakal memperketat pengawasan, memblokir konten Meta Glasses yang rekam orang tanpa izin. Jadi Instagram resmi memperketat aturan terhadap konten yang direkam menggunakan Meta Glasses dan menampilkan orang lain tanpa persetujuan, terutama kayak video prank, pick up konten atau konten yang dinilai mengandung unsur pelecehan gitu ya. Dari kepala Instagram Adam Mosseri menegaskan bahwa konten yang memanfaatkan atau mempermalukan orang lain bakal dihapus, termasuk akun yang berulang kali mengunggah konten semacam itu. Jadi kebijakan ini muncul setelah semakin banyak kreator menggunakan Meta Glasses untuk diam-diam merekam interaksi dengan orang asing, termasuk pekerja layanan publik maupun perempuan di ruang publik tanpa sepengetahuan mereka. Jadi hati-hati lo guys.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Hatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

FM Palembang, teman terbaik kamu, Normal BTS teman pro 2 ya, lagu terbaru dari mereka teman pro 2. Dan mereka juga sekarang lagi sibuk tur dunia teman pro 2 ya. Nanti di kalau gak salah di akhir tahun, gak tahu nih ke Indonesia atau enggak sih teman pro 2 BTS ya. Oke, teman pro 2, ada riset terbaru dari Fandango di Amerika Serikat terhadap 7.000 responden menunjukkan bahwa generasi Z itu kelahiran setelah tahun 97 ya. Kini menjadi kelompok yang paling sering menonton film di bioskop dibandingkan generasi lainnya. Jadi sebanyak 87% Gen Z mengaku menonton setidaknya satu film di bioskop dalam 12 bulan terakhir. Tertinggi dibandingkan 82% milenial ya. 70% Gen X dan 58% baby boomer. Di tengah maraknya platform streaming dan kebiasaan doom scrolling, banyak anak muda justru menjadikan bioskop sebagai ruang untuk menikmati hiburan tanpa distraksi layar ponsel gitu. Jadi tren ini dinilai ikut mendorong kebangkitan industri perfilman dengan Gen Z menjadi penonton utama bagi berbagai film blockbuster maupun film original. Jadi bagi industri film, kehadiran Gen Z di bioskop bukan sekedar soal penjualan tiket, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masa depan pengalaman menonton di layar lebar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Inilah Tamam Pro 2 My Mind Gue. Ini spesial buat kamu Tamam Pro 2. Ya, Nakila sekarang lagi naik daun banget Tamam Pro 2. Maksudnya naik daun ya. Karena banyak banget yang nge-cover atau apa ya, kayak buat konten make up sama kayak Nakila gitu, dari make up-nya, dari fashion-nya gitu Tamam Pro 2 ya. Oke. Okay. Tamam Pro, kau masih ingat sama aplikasi lagu Winamp ya? Mungkin kalau kamu atau mungkin ya siapa pun yang dengar di era 2000-an, itu Winamp jadi aplikasi favorit untuk memutar koleksi MP3 ya. Mulai dari lagu hasil rip CD, download internet, sampai file yang dikirim ke dari Bluetooth, itu semuanya berakhir di playlist Winamp gitu. Jadi Winamp mengumumkan versi baru Tamam Pro 2 ya. Jadi kan udah lama nih Winamp-nya udah selesai gitu. Tapi di 2027 tiba-tiba Tamam Pro 2 Winamp-nya mengumumkan mereka ini membuat versi baru, ditargetkan hadir di tahun depan gitu. Kali ini bukan hanya memutar MP3 tapi juga mendukung streaming musik, podcast, radio internet, dan tetap mempertahankan fitur ikonik seperti skins yang bisa dikustomisasi gitu ya. Dan saat Spotify, Apple Music, dan YouTube Music mendominasi pasar, Winamp memilih kembali dengan membawa identitas klasik yang dulu membuat jutaan orang jatuh cinta.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini ada I'm Loving You Alone dari siapa nih teman berdua ya, The Midnight Darling. Dan spesial buat kamu teman berdua. Ini sih keren banget lagunya teman berdua ya. Kalau nggak salah vokalisnya siapa sih, si Milea itu yang main film Dylan itu loh teman berdua ya. Dan aku mau temenin teman, aku mau bacain dulu atensi yang udah masuk, udah WhatsApp aku juga di 0816-1106-1116. Malah mau nyapain, waalaikumsalam juga. Ini gak ada namanya ya, oke. Request aku boleh gak kak? Boleh banget. Tapi gak ada lagu ya gitu. Halo juga, mau nyapain buat Zulia di Jakarta. Salam katanya buat penyiarnya The Angie seluruh Indonesia. Oh, requestnya lagu Angie. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you juga. Aku nyapain buat Aris yang ada di Sekojo. Pengen banget dengar lagunya Ngomong Kotor dari Kinoy bareng Bayu, Valerinio sama Nesto ya. Yeah.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: spot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibukelan.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Plus 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang tuh tren olahraga lagi marak-maraknya ya. Ya bagus dong. Hidup sehat teman Pro 2. Kalau aku lihat teman-teman di media sosial tuh kayak story-nya atau mungkin postingan di feeds kayak running gitu, ada yang padelan gitu ya, atau apapun itu teman Pro 2. Jadi tren olahraga dan hidup sehat, dan ini bikin industri miras ya, minuman keras itu kehilangan nilai pasar 13.500 triliun dalam 4 tahun terakhir. Jadi perusahaan-perusahaan alkohol dunia itu kehilangan sekitar 13.500 triliun rupiah nilai pasar ya. Setelah sempat melonjak saat pandemi berakhir, penjualan mulai melambat sejak 2023. Perusahaan besar seperti Daigo hingga AB InBev ikut mengalami tekanan akibat turunnya permintaan dan valuasi pasar. Jadi salah satu penyebabnya adalah perubahan gaya hidup. Semakin banyak konsumen di teman Pro 2 memilih hidup sehat ya, dan juga mengurangi mengkonsumsi alkohol dan beralih menghabiskan uang untuk olahraga, traveling, kopi premium, atau pengalaman lainnya. Namun perlambatan ini juga dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan biaya hidup, serta perubahan perilaku konsumen di berbagai kelompok usia. Jadi menariknya nih, riset terbaru IWSR menunjukkan bahwa tren minum lebih sedikit tidak hanya terjadi pada Gen Z, bahkan baby boomers justru menjadi generasi yang paling banyak mengurangi konsumsi alkohol dalam beberapa tahun terakhir. Artinya nih nomor 2, industri alkohol kini menghadapi perubahan perilaku yang lebih luas, bukan sekedar pergeseran kebiasaan satu generasi gitu ya. Bagus dong teman Pro 2 ya, artinya kamu udah aware tentang kesehatan teman Pro 2. Kalau alkohol tuh kan kadang apa ya, yang ngerusak tubuh, terus juga ketergantungan, buang-buang uang gitu teman Pro 2 ya.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Tema Pro 2, ada kalanya seseorang memang sudah gak lagi hadir di hidup kita ya, tapi kenangannya tetap tumbuh di hati kayak bunga yang terus mekar di musim apapun. Jadi malam ini Tema Pro 2 mungkin kita merindukan seseorang, mengenang momen indah atau sekedar ingin menikmati karya dengan makna yang begitu dalam ya. Ini sebuah lagu tentang rindu, kehilangan, dan harapan untuk bertemu kembali suatu hari nanti. Mungkin sekarang kita bisa ngedoain Tema Pro 2 ya. Ngedoain, ngingetin kenang-kenangannya Tema Pro 2. Karena dengan doa, semoga yang hilang Tema Pro 2 tentunya selalu bisa kita kenang dan juga bahagia di sisi Tuhan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Next, nomor 2, No Here Nobody. Ini aku puterin dari Arna Grande. Ya lagi heboh juga, lagi dibahas nih.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, jendela.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini kerepe banget di media sosial teman Pro 2. Jadi ada seseorang ini mengeluhkan soal kamar rumah sakit. Jadi pria ini dihujat nakes dan dokter sebelum meninggal 7 hari kemudian. Jadi ini ceritanya teman Pro 2, dia tuh buat status di Threads kalau enggak salah ya. Jadi statusnya di situ 8 jam belum dapat ruangan, katanya enggak mau spill rumah sakitnya soalnya gua pakai BPJS, katanya gitu teman Pro 2 ya. Jadi kabar duka datang dari seorang pasien BPJS, almarhum Yurizal Trikarewan yang meninggal dunia pada 31 Juli 2026 lalu. Setelah diduga terlambat mendapat penanganan medis di rumah sakit. Jadi sebelumnya curhatan almarhum di media sosial mengenai lamanya waktu tunggu hingga 8 jam tanpa kepastian di ruang perawatan viral dan menjadi sorotan. Jadi publik pun menyayangkan situasi tersebut, terlebih setelah keluhan almarhum sempat direspon secara sinis sebelum ia berpulang. Kemarahan netizen semakin muncak setelah beredar temuan bahwa sejumlah komentar bernada hinaan dan tak berempati tersebut diduga ditulis oleh oknum tenaga kesehatan mulai dari perawat hingga dokter. Jadi tindakan ini merendahkan pasien yang sedang berjuang mencari keadilan layanan medis, dinilai melanggar etika profesi secara berat. Publik ini mendesak pihak berwenang dan organisasi profesi terkait untuk mengusut tuntas serta memberikan sanksi tegas kepada para oknum yang terlibat. Turut berduka cita atas kejadian ini ya, semoga tidak terulang lagi teman Pro 2. Jadi semoga almarhum juga tenang di sisinya ya.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Tema Pro 2, tidak semua perpisahan datang dengan kata selamat tinggal ya. Ada yang pergi gitu aja, mengisahkan sunyi yang pelan-pelan menjadi teman setiap hari. Kita mungkin udah melanjutkan hidup, sudah tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi ada satu ruang di hati yang masih kayak menyimpan namanya gitu ya. Dan anehnya nih, hujan selalu tahu jalan pulang menuju kenangan itu. Aroma tanah yang basah, soal titik di jendela, membuat semua cerita yang pernah kita simpan kembali hadir tanpa diundang. Mungkin bukan karena kita belum bisa melupakan, melainkan karena ada cinta yang memang kayak belum, ya memang pernah begitu tulis pada saat itu ya. Jadi kalau malam ini kamu sedang merindukan seseorang yang gak lagi bisa dipeluk, biarkan Tema Pro 2 lagu ini nemenin kamu. Karena gak perlu masa hakti untuk segera baik-baik aja, karena setiap orang itu punya waktunya untuk sendiri dan pastinya mengikhlaskan, benar gak sih? Sebagai lagu satu ini juga Tema Pro 2, ini galau lagi nih.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Coklat teman Pro 2 dendam. Ya udah teman Pro 2, buangkanlah masa lalu teman Pro 2 ya, jangan sampai dendam. Karena enggak baik banget teman Pro 2. Kalau dendam tuh kayak apa ya? Ada sesuatu yang ngeganjel teman Pro 2. Jadi takutnya nanti kena mental kamu ya. Mending lupain teman Pro 2, lakukan hal-hal yang positif pastinya ya. Dan akhirnya tahun berdua, Rian pamit untuk hari ini di Jaga Malam untuk hari Selasa 4 Agustus 2026. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune di Prodo FM dari jam 8 malam tadi. Mohon maaf menesan untuk hari ini teman berdua, tetap terus dengerin Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi Tepung Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divya yang nemenin kamu di Spada hari Rabu ini sampai jam 10 nanti, dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya pastinya. Dan sampai jam 6 nanti kamu bakal dengerin musik-musik pilihan untuk nemenin kamu siap-siap menyambut Rabu pagi kamu di Spada Just Music. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mithlu fal hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Pro2? Semoga saya mendoakan teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Pro2 yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu telah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Pro2 RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Pro2 insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan, amin. Teman-teman Pro2 tahu enggak kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelak kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekatimu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali kau tarik hidayah setelah kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Pro 2 Sun Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pemerintah tidak melarang media massa meliput aksi demonstrasi. Peliputan tetap diperbolehkan selama mengikuti prinsip jurnalistik dan ketentuan undang-undang pers. Mutia juga menyatakan pemerintah mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Kemkomdigi mendorong media meliput demonstrasi secara cepat dan akurat guna mencegah penyebaran hoax serta disinformasi. Informasi kedua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta peserta Gita Bahana Nusantara GBN 2026 menjadi Duta Budaya Indonesia. Ia berharap mereka mempromosikan budaya dan semangat kebangsaan. Fadli menilai GBN menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi peserta. Sebanyak 183 remaja dari 30 provinsi mengikuti program ini. Informasi terakhir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan keberagaman budaya Indonesia merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Fadli mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah sebagai modal besar bangsa. Ia menegaskan keberagaman menjadi perekat yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

101 Energetic special for you yang lagi ngumpulin energi untuk menghadapi hari Rabu ini. Dan tentunya kamu gak sendirian teman Pro 2, karena ada Divya yang nemenin kamu hari ini. Bakal aku kasih info terupdate juga tentang kabar terbaru hari ini, info cuaca, sampai info lalu lintas dan info-info seru lainnya. Jadi kamu gak perlu sedih untuk sendirian di hari Rabu ini, gak perlu manyun. Kalau kata Unity, it's alright.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Yes, masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, Tuang Pro 2. Pagi-pagi udara juga masih dingin banget, tapi warga Palembang ini udah produktif banget ya. Aku lihat-lihat dari pantauan lensa CCTV Kota Palembang nih, keluar dari Jalan Sukabangun 2 ke Jalan Kolonel Haji Burlian, udah kelihatan banget ramainya kendaraan melintas. Bahkan titik merah alias titik padatnya itu lanjut memanjang sampai ke area Pasar Palimo. Nah, gimana nih Tuang Pro 2, tujuan kamu kemana hari ini? Dan daripada bad mood kalau kamu kena macet, mending kamu dengerin aja lagu favorit kamu yang bisa kamu request lewat WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Masih bareng Divya Dispa di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kamu dengerin G-Idle Tomboy, request special dari Intan di Kalidoni nih. Tapi emang lagu-lagu girl group tuh kayak gak pernah gagal gak sih teman Pro 2? Ada aja vibe yang beda-beda gitu ya. Salah satunya juga girl group dari Indonesia, Nona, yang udah siap untuk merilis album perdana Island Girl di bulan September 2026 nanti. Nah, grup ini bakalan meluncurkan album studio pertamanya pada tanggal 18 September 2026. Dan single terbaru Hong juga menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka yang udah dirilis 31 Juli lalu nih Tomo Pro 2. Lagu Hong juga tampil dengan warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang bikin ciri khas identitas musikal grup tersebut juga masih khas banget gitu ya. Sama dengan lagu yang sempat viral juga yang masih belum move on juga sama lagu satu ini, Rollerblade by Nona.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

SB19 Gento, lagu yang menggambarkan perjuangan keras banget dalam kehidupan ya Tom Pro 2. Sama kayak kamu nih yang lagi berjuang di tengah cerahnya kota Palembang ya, yang aku lihat juga dari CCTV di Jembatan Ampera. Jalanan juga masih lancar nih Tom Pro 2 untuk jam segini di Jembatan Ampera ya. Tapi kalau lihat-lihat cuacanya cerah, kira-kira gimana sepanjang hari ini cuacanya Tom Pro 2? Nah, makanya aku bakal infoin kamu informasi cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini tanggal 5 Agustus 2026 di pagi hari cuacanya akan cerah berawan Tom Pro 2 dan ada potensi hujan sedang di wilayah Oki, sedangkan untuk potensi hujan ringan ada di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara. Lanjut di siang ke sore harinya, cuacanya masih cerah berawan hingga berawan Tom Pro 2 ya. Untuk potensi hujan sedangnya itu ada di wilayah Lahat, Pagar Alam, dan Oku Selatan. Sedangkan potensi hujan ringan ada di wilayah Oku Timur, Oku, Oki, Musirawas Utara, Musirawas, dan Empat Lawang. Lanjut di malam harinya, cuacanya juga masih sama, masih cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Empat Lawang, Lahat, Muara Dim, Musirawas, dan Musirawas Utara. Jadi walaupun cuacanya cerah berawan dari pagi ke malam Tom Pro 2, tapi di kota Palembang ini gak ada potensi hujan sama sekali ya. Nah, untuk suhu udaranya di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki sekitar 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sekitar 50 hingga 97% Tom Pro 2. Pastiin juga kamu selalu jaga kelembapan udara sekitar kamu ya, ruangan kamu, supaya gak terkena penyakit dari kelembapan ruangan kamu. Itu dia info cuaca dari perakiran cuaca BMKG Sumatera Selatan.